0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kamu?
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Produ FM, teman terbaik kamu. Hey, tunggu dulu dari Run featuring Salma Salsabila, teman Produ 2. Yang lagu ini kayaknya cocok banget untuk kamu semua yang lagi di relationship yang apa ya? Yang lagi goyah gitu, teman Produ 2 situasinya. Emang sih teman Produ 2 kalau ngomongin cinta-cintaan emang ada aja gak percayaannya juga ya kan. Tapi tetap aja kalau ngomongin tentang romance itu tuh ada aja percayanya tuh wajib gitu teman Produ 2 ya. Kayak di lirik satu ini yang ngomong, jangan kau cemburu tak ada cinta di hatiku selain dirimu. Nah itu penting banget teman Produ 2. Biasanya nih rasa cemburu gara-gara jarang ketemu itu tuh bisa bikin kita tuh ngerasa kayaknya, aduh apakah dia selingkuh, apakah dia ini, apakah dia itu. Jadi overthinking gitu teman Produ 2 ya. Jadi emang kadang-kadang obat dari supaya saling percaya ya ketemuan teman Produ 2. Jadi hari ini untuk kamu yang emang lagi ada drama banget sama pasangan kamu, kayaknya ini jadi sign kamu untuk ngajak dia jalan ya gak sih teman Produ 2. Jadi kalau kamu pingin jalan teman Produ 2, pastinya kamu juga harus tahu ya informasi cuaca di kota Palembang hari ini. Kalau aku baca-baca dari BMKG teman Produ 2, pagi hari ini bakalan cerah berawan dan berasap. Wow, no comment langsung ya, ada berasapnya gitu teman Produ 2. Yang emang kalau ngomongin asap udah berasa banget teman Produ 2. Mungkin pagi hari ini juga kamu lagi OTW gitu kan, langsung tuh kecium baunya bahkan walaupun kamu di kendaraan roda 4 sekalipun gitu teman Produ 2 ya. Jadi jangan lupa pakai maskernya ya. Terus lanjut lagi, siang sampai sore hari bakalan cerah berawan dan juga berasap dengan potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, Utara, Muara Enim, Lahat dan juga Pagar Alam. Lalu di malam hari bakalan cara berawan berasap dengan potensi hujan ringan di wilayah Oku Selatan dan juga Empat Lawang tuh teman Produ 2 ya. Jadi kalau di kota Palembang sendiri sih situasinya belum ada hilalnya untuk hujan teman Produ 2. Jadi ya sabar-sabar aja ya, semoga semakin cepat kita bisa dapat hujan gitu teman Produ 2 di bulan Oktober ini. So untuk kamu juga yang pengen jalan sama pasangan kamu, jangan lupa untuk pakai maskernya teman Produ 2. Dan make sure kalau pas lagi jalan juga pilih tempat ngafe yang emang nyaman gitu teman Produ 2 ya. Nyamannya apa tuh? Jangan di luar ruangan, oke? Pilihnya di dalam ruangan aja supaya tidak langsung terpapar asap teman Produ 2 ya. So kalau kamu ada ide ngedate, boleh dong di spill-spill ngedate-nya kemana teman Produ 2 di WhatsApp kita di 0816 110916.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Dua.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu Serenta Jiwa Lara dari Discoveria featuring Dian Sastro, teman Pro 2. Yang lagu satu ini emang dirilis tahun 2020 tapi vibe-nya tahun 90-an ya. Emang kayaknya era-era 2020 sampai 2025 lah kali ya awalan gitu teman Pro 2. Sering banget musisi-musisi Indonesia tuh ngerilis lagu vibe-nya tuh oldies gitu teman Pro 2. Yang emang jadi tren banget ya di belakangan tahun kemarin gitu teman Pro 2. Tapi kayaknya memang makin sekarang makin dekat lagi ada tren baru lagi teman Pro 2 di industri musik yang emang makin berkembang lagi nih teman Pro 2. Yang mungkin dulu tuh vibe-nya tuh cuman balad, pop. Sekarang tuh genre-genre tuh makin banyak lagi ya dijamah sama anak-anak muda yang lagi buat musik. Salah satunya tuh adalah genre hipdut teman Pro 2 yang emang genre satu ini nih jadi salah satu genre yang makin rising aja tiap harinya ya. Kayaknya kalau kita buka sosial media lagu-lagu yang bersiluweran rata-rata ya vibe-nya hipdut gitu teman Pro 2. Yang emang kalau menurut banyak orang fenomena ini nih menjadi fenomena yang unik banget dan seru banget. Karena membuat musik Indonesia tuh makin berani, inovatif, dan gak takut yang namanya buat mendobrak batasan genre music teman Pro 2. Keren ya. Tapi kalau ngomongin tentang hipdut, awal-awalnya tuh memang terinspirasi dari lagu dangdut sama hip hop digabungin jadi genre hipdut teman Pro 2. Jadi dua genre ini sebenarnya dua genre yang berbeda banget ya, dimana kalau dangdut tuh kan sangat-sangat mendayu-dayu, sedangkan hip hop tuh rapping cepet gitu vibe-nya teman Pro 2. Jadi unik banget mereka tuh bisa ngebagiin dan ngebuat genre yang sebenarnya bertolak belakang banget teman Pro 2. Jadi keren banget, apalagi kan kalau kita ngomongin tentang hipdut dan dangdut gitu teman Pro 2 in general, itu tuh sering banget dianggap musik kelas rendah gitu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya Gen Z dengerin dangdut tuh kayak apa sih, enggak keren banget. Padahal sebenarnya kalau ngomongin tentang genre music, menurut aku pribadi sih gak ada keren dan gak keren ya teman Pro 2. Semua genre music pastinya punya pasarannya masing-masing, punya penikmatnya masing-masing gitu teman Pro 2. Dan sangat-sangat subjektif. Jadi pastinya kalau kamu suka dengerin dangdut juga ya gak apa-apa sih teman Pro 2. Ya keren lah, keren untuk diri sendiri aja ya gak sih? Asik. Tapi emang kalau ngomongin tentang hal-hal kayak gini yang udah jadi konsumsi publik teman Pro 2, pasti ada aja gitu pro and kontranya. Salah satunya tuh memang pro and kontra di mana si kategori hipdut ini memang masuk ke AMI Awards 2026 dan masuk sebagai kategori baru, yaitu karya produksi hipdut terbaik teman Pro 2. Di mana ini banyak juga orang yang ngerasa kayaknya mereka enggak worth it deh dapat kategori satu ini. Terus banyak juga yang bilang katanya kayaknya lagu-lagu hipdut itu tuh norak banget, terus fashionnya juga jelek banget gitu, ngomongin liriknya juga mencerminkan low IQ dan bad culture. Padahal nih teman Pro 2, kalau dari Nike lah sendiri waktu baca komentar-komentar negatif kayak gitu, dia bilang sih dia gak terlalu nanggepin karena menurut dia sih orang bisa bebas beropini pro dan kontra, and she said it doesn't affect her at all selama dia juga gak melanggar yang namanya peraturan undang-undang gitu. Jadi emang kalau dari Nakila sendiri ya confident aja, karena memang again kayak aku bilang teman Pro 2 ya, music itu tuh all about selera ya gak sih. Jadi kalau misalnya selera kamu sukanya dangdut ya it's okay, kalau kamu Gen Z sukanya dengerin lagu-lagu oldies ya gak apa-apa juga teman Pro 2. Yang penting kalau kamu suka ya nikmatin aja, gak usah dengerin opini orang lain ya gak sih. Keren-keren teman Pro 2, hari ini aku menginspirasi banget ya. So teman Pro 2, kalau kamu sendiri gimana nih menurut kamu sama genre hipdut satu ini? Apakah kamu tim yang suka banget dengerin lagu hipdut? Apa kamu tim yang malahan kurang suka sama hipdut? Boleh kamu bagiin deh teman Pro 2 opini-opini keren kamu di WhatsApp kita di 0816 110916. Dan selagi nungguin opini kamu teman Pro 2, kayaknya dengerin lagunya hipdut boleh deh aku puterin untuk kamu. This is Nikila dengan MMG.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak.

You're listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang industri musik, teman Pro 2 kayaknya salah satu penyanyi yang paling-paling berdampak itu adalah Taylor Swift, ya gak sih teman Pro 2? Kayaknya kalau dia ngerilis lagu baru, ada aja prestasinya, kayak gak ada habisnya gitu ya. Kayaknya kalau anak-anak muda sekarang, kalau ditanya cita-citanya kalau jadi musisi pengennya kayak siapa, pasti Taylor Swift teman Pro 2. Karena dia ini gak cuman musisi yang nulis lagu sendiri, tapi juga nge-aransemen lagunya sendiri. Pokoknya semuanya self-produce, jadi bikin Taylor juga makin-makin menjadi nama yang super duper dibintangkan sama banyak orang gitu teman Pro 2. Keren banget ya. Bahkan nih teman Pro 2, baru-baru ini Taylor Swift tuh berhasil membawa album dia The Life of Sugar tuh kembali ke posisi pertama Billboard 200 setelah naik dari posisi ke-21. Bayangin, dari 21 balik lagi ke 1 teman Pro 2. Keren banget ya. Dan album tersebut tuh naik gara-gara memang Taylor juga nge-rilis ulang ya versi The Life of the Sugar, The Encore teman Pro 2, dengan 4 lagu baru. Jadi emang lagu-lagunya itu adalah Babylon, Patient Zero, Pink Cloud, dan juga satu lagi apa tuh, Cleveland ya teman Pro 2. Jadi 4 lagu baru ini nih mewarnai album The Life of Sugar, The Encore, yang pastinya menambahkan cerita baru lagi untuk album satu ini teman Pro 2. Keren banget ya. Dan kalau dari Billboard sendiri teman Pro 2, dalam perhitungan terakhir mereka, perolehan The Life of Sugar tuh mencapai 173 unit album yang teman Pro 2 yang berhasil terjual, mulai dari streaming dan juga fisiknya. Jadi itu tuh naik dari 619% dibandingkan pekan sebelumnya. Wow, keren banget Taylor Swift. Kayak aku bilang ya, kalau ngomongin Taylor Swift itu tuh memang selalu aja ada membanggakannya gitu sama Pro 2. Bahkan kemarin waktu di VMA kan, Taylor juga berhasil memenangkan kategori baru ya untuk directing, yang emang jadi salah satu kategori yang wow, itu kategori yang prominent banget sama Pro 2. Jadi keren banget sih Miss Taylor. Dan pastinya teman Pro 2, kalau kamu yang suka sama Taylor Swift, udah nonton juga video klipnya Passion Zero teman Pro 2 yang ditayangin langsung juga di VMA, yang di situ tuh Taylor mengajak Dakota Johnson sebagai salah satu artis yang main di music video dia juga. Wow, keren ya. Kayaknya Miss Taylor Swift gak usah diragukan lagi juga itu teman-temannya siapa aja gitu teman Pro 2. Emang keren banget deh. Kalau gitu kita dengerin deh teman Pro 2, ini dia Taylor Swift dengan Passion Zero.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Radio FM teman terbaik, kamu Something New dari Isyana featuring Afgan teman Proyek 2 yang emang lagu satu ini nih nyeritain tentang kamu mungkin ya. Nyeritain tentang kondisi dimana kamu lagi stuck di relationship yang udah gak ada rasanya lagi, alias udah hambar banget teman Proyek 2. Kayak mau putus tapi sayang gitu ya kan. Nah kalau kamu lagi di relationship kayak gitu, mungkin kamu udah melabeli diri kamu sendiri di relationship yang toxic yang gak teman Proyek 2. Tapi teman Proyek 2 ya, kalau ngomongin tentang relationship toxic, kayaknya kalau hubungannya yang hambar itu tuh namanya bukan relationship yang toxic, tapi emang udah gak cocok lagi aja ya gak sih? Karena kalau ngomongin istilah toxic tuh memang jadi istilah yang sekarang tuh rame banget di sosial media, yang emang menggambarkan perilaku atau hubungan yang dianggap tidak sehat. Namun kalau dari psikolog sendiri, mereka tuh terus mengingatkan bahwa tidak semua konflik, terus tuh perbedaan pendapat atau perilaku yang membuat seseorang tidak nyaman itu dapat langsung disebut dengan hubungan yang toxic tuh. Kenapa teman Proyek 2? Karena menurut salah satu psikolog yang namanya Lisa melalui Psikologi Today, dia tuh mengatakan bahwa media sosial sekarang tuh memang membuat berbagai istilah psikologi tuh lebih mudah dikenal di masyarakat. Tapi di sisi lain penggunaan istilah tersebut tanpa memahami konteks dapat membuat persoalan dalam hubungan terlihat lebih sederhana daripada kondisi sebenarnya gitu teman Proyek 2 ya. Jadi maksudnya gimana sih kak? Maksudnya gini teman Proyek 2, jadi misalnya kamu lagi di relationship sama cowok yang kamu anggap NPD teman Proyek 2, padahal sebenarnya NPD itu tuh kan adalah salah satu kondisi psikologi di mana seseorang tuh udah benar-benar dalam tahap ekstrim, alias sangat-sangat mencintai dirinya tuh dalam kondisi yang ekstrim, bukan yang normal lagi gitu teman Proyek 2 ya. Jadi itu tuh yang jadi berbahaya banget. Nah kalau kamu self-diagnose pasangan kamu dengan ngomong kalau dia NPD, padahal sebenarnya ya dia memang mungkin orang yang ngeselin aja gitu teman Proyek 2, kan ujung-ujungnya bisa ngebuat orang lain tuh beranggapan oh ternyata aku NPD, terus dia berusaha untuk mengobati dirinya sendiri dengan cara misalnya mencari-cari di sosial media gitu teman Proyek 2, bukannya professional help. Nah itu kan jadinya harmful ujung-ujungnya ya teman Proyek 2, dan itu yang gak pengen kita dapatkan di kehidupan kita pastinya teman Proyek 2. Nah jadi untuk kamu yang lagi di toxic relationship, coba kamu cek-cek lagi teman Proyek 2 ya, karena gak semua perbedaan pendapat atau juga konflik itu artinya toxic relationship. Bisa jadi itu tuh yang malahan bikin relationship kamu makin kaya lagi, ngerti gak sih teman Proyek 2? Kadang-kadang perbedaan pendapat tuh perlu loh teman Proyek 2. Jadi kita bisa saling melihat, saling memahami satu sama lain, bisa belajar sama satu sama lain gitu teman Proyek 2. Kecuali nih kalau misalnya perbedaan pendapatnya tuh dipaksakan ke satu orang aja, nah itu baru mungkin bisa dikategorikan toxic relationship. Karena kalau ngomongin tentang sesuatu yang toxic, itu tuh biasanya berhubungan dengan sesuatu yang ekstrim juga teman Proyek 2. Jadi itu ada relasi antara yang lebih kuat dengan yang lebih rendah gitu teman Proyek 2 ya. Jadi itu tuh pastinya bisa mempengaruhi yang namanya kesehatan mental juga. Nah kalau kamu udah di posisi yang kayak gitu teman Proyek 2, sampai secara emosional kamu draining, secara psikologi kamu udah gak bisa berpikir jernih lagi, nah itu tuh mungkin kamu udah di kondisi yang namanya betul toxic relationship. Dan kalau kamu udah di kondisi seperti itu teman Proyek 2, jangan takut untuk cari yang namanya professional help, karena minta bantuan profesional itu bukan sesuatu yang memalukan. Jadi semangat terus ya teman Proyek 2. Jangan stuck di situasi yang kamu sendiri udah tahu kalau kamu gak suka. Jadi semangat, semangat, semangat. Semoga kamu yang lagi di relationship yang gak baik-baik aja bisa segera keluar dan bisa kembali lagi menjadi diri kamu yang selalu happy.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Still with 91.6 FM, Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Teman Prodo 2, aku pengen tanya deh, kamu tim yang mana nih? Apakah kamu tim yang nonton serial tuh sampai binge watching dari pagi sampai malam, gak berhenti-berhenti lagi, teman Prodo 2? Atau kamu tim yang nontonnya film kayak movies aja, ya yang sekitaran 2 jam, 3 jam, itu udah paling mentok deh. Kalau kamu tim yang kedua, teman Prodo 2, kayaknya ada film yang cocok banget, teman Prodo 2, untuk kamu semua. Apalagi untuk kamu yang gak ngikutin serialnya, karena serialnya ini cukup panjang ya, dari season 1 sampai season 8. Dan juga episodenya panjang gitu, satu episode 1 jam. Berarti kamu bisa ngabisin 10 jam ya, kurang lebih 80 jam untuk 8 season gitu, teman Prodo 2. Jadi panjang banget ya. Dan film satu ini udah bisa kamu nikmatin nanti, teman Prodo 2, di tahun berapa? 2029. Waduh. Masih lama ya, teman Prodo 2 ternyata. Tapi emang film ini tuh diadaptasi dari dunia Westeros, yang pastinya kalau aku udah ngomong Westeros, kamu udah tahu nih dunianya dunia apa. Bener banget, Game of Thrones, teman Prodo 2 ya, yang untuk pertama kalinya bakalan digarap dalam bentuk layar lebar. Yang biasanya kita nikmatin kalau film-film dari Game of Thrones itu adalah serial-serialnya, teman Prodo 2, mulai dari Game of Thrones, terus aja A Knight of Seven Kingdom, terus tuh ada juga House of Dragon, teman Prodo 2. Kali ini finally setelah jutaan tahun ya, film ini bakalan rilis nanti di tahun 2029, yang judulnya Game of Thrones Aegon Conquest, teman Prodo 2. Dan nanti kayak aku bilang, memang masih lama banget ya, di tanggal 6 Juni 2029 filmnya bakalan rilis. Jadi sabar-sabar aja kamu menunggu yang udah penasaran banget filmnya gimana. Tapi aku spill-spill dulu aja tentang apa, teman Prodo 2. Kayak judulnya, film ini bakalan ngikutin cerita dari King Aegon 1 Targaryen, teman Prodo 2, yang emang itu cukup lama ya, berabad-abad sebelum kisah Game of Thrones. Jadi memang kalau kamu gak tahu, King Aegon yang pertama ini adalah tokoh paling penting di dunia Westeros, karena dia itulah yang pertama kali membuat yang adanya dinasti Targaryen family gitu, teman Prodo 2. Jadi untuk kamu yang memang suka banget sama sejarahnya dari Game of Thrones ini, kayaknya wajib banget nonton film satu ini, walaupun masih panjang banget. Tapi kalau kamu penasaran, kamu kayaknya bisa dulu deh nonton Game of Thrones atau baca-baca novelnya gitu, teman Prodo 2, yang semua filmnya udah bisa kamu nonton di HBO.

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Produ FM, teman terbaik kamu, Bang Bang dari IVE, teman Produ. Yang lagu satu ini yang menjadi rilisan terbaru banget dari IVE ya. Kemarin berapa bulan lalu gitu, teman Produ. Yang emang di album mereka Revive Plus yang juga mendapatkan All Kill di Music Core yang ada di Korea Selatan. Keren banget ya, lagunya emang asik banget, cocok banget didengerin pagi-pagi kayak gini, teman Produ. Tapi kalau ngomongin tentang IVE nih, nah pastinya kalau kamu yang suka banget sama IVE udah tahu kalau mereka nih juga bakalan comeback bentar lagi di bulan Oktober ini, teman Produ, tepatnya di tanggal 26 Oktober 2026. Dan comebacknya mereka ini juga spesial banget, teman Produ, karena mereka bakalan ngerilis EP terbaru bertajuk Looks Can Kill, teman Produ, yang kali ini nggak cuman para musisi-musisi keren aja yang join di album satu ini, tapi juga para member ikutan aktif join jadi penulisnya juga dalam produksi lagu di album Looks Can Kill ini, teman Produ ya. Jadi kali ini Ray juga salah satu membernya IVE bakalan join, teman Produ, untuk produksi dan nulis lirik di lagu utamanya Looks Can Kill, sedangkan Gael dan juga Liz bakal berkontribusi dalam penulisan lirik Crumbs. Jadi itu bakalan banyak banget ya sentuhan-sentuhan dari para member IVE sendiri di album kali ini. Dan kerennya lagi, teman Produ, album kali ini bakalan mengusung tema superhero. Wow, jadi keren banget karena sebelumnya tuh di tahun 2025 atau 2024 ya, teman Produ, aku agak lupa, itu IVE tuh juga sempat comeback dengan konsep superhero juga, tapi Sailor Moon-ish gitu, teman Produ ya. Jadi girlies banget looknya, kali ini beneran superhero, pakai topeng, pakai cape gitu, teman Produ, pakai kostum, dan wah cakep banget. Karena baru-baru aja nih kemarin kalau gak salah nih, IVE juga baru ngerilis teaser terbaru untuk EP bertajuk Looks Can Kill ini, yang mereka kelihatan kayak wah superhero di end credit film-film Marvel atau DC, teman Produ. Keren banget pokoknya. Jadi memang konsep superhero ini juga makin-makin ditunjukkan sama IVE ya, karena sebelum secara resmi mereka ngumumin kalau mereka bakalan comeback, teman Produ, mereka tuh juga kayak ngebuat, you know, kayak Batman gitu, teman Produ, yang ada bat call gitu. Nah mereka tuh buatnya di gedung, tapi kali ini tulisannya IVE bakalan comeback dengan IVE spin-off release 2026-10-19 gitu, teman Produ. Jadi emang keren banget, dan itu tuh proyeksinya tuh diproyeksikan langsung di gedung skyscraper yang ada di Korea Selatan. Jadi benar-benar di tengah-tengah kota, jadi semua orang bisa ngeliat gitu, teman Produ. Keren banget ya kan? Wah, memang budgetnya IVE keren banget. Banyak nih budgetnya kayaknya ya. Selain budgetnya banyak, konsepnya juga selalu keren sih IVE, teman Produ. Jadi enggak sabar kira-kira musik yang bakal mereka rilis tuh bakalan gimana, teman Produ ya. Kalau gitu kita tungguin aja, semoga secepatnya nih bisa dengerin lagunya nanti gitu, teman Produ ya. Kayaknya masih lama juga di tahun 2026 ini, di tanggal 26 Oktober kita langsung mark the date aja kalau IVE bakalan comeback. So, teman Produ, untuk kamu juga yang penasaran lebih banyak tentang album barunya IVE ini, kamu bisa banget langsung mampir aja ke laman resmi rri.co.id untuk baca artikel selengkapnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi gitu loh Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya Sintan. Eh Intan, sini kau dulu suruh sini duduk.
2: Eh nggak apa aku di sebelah sana aja.
1: Ini nggak usah gabung sama kita.
0: Jangan gitu loh Intan, sini kita duduk.
2: Iya dong.
1: Eh Intan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Is mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
4: Pro2FM.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Selamat pagi teman Pro2.
5: Selamat pagi teman Pro2.
6: Selamat pagi.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa RRD Palembang, teman terbaik kamu.
1: Nanti 5.6 FM Produa Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa. Hai hai hai. Seperti biasa teman Produa, dari jam 9 sampai jam 10 pastinya aku bakalan nemenin kamu di Spada edisi tanggap bencana teman Produa ya. Dan hari ini kita bakalan ngebahas topik yang relatable banget sama kehidupan kita sehari-hari sebagai warga kota Palembang. Apalagi kalau bukan karhutla picu kabut asap, warga perlu waspada ISPA yang mengancam kesehatan terutama bayi dan juga lansia. Jadi teman Produa ya, di musim kemarau yang memang memicu kebakaran hutan dan lahan, ini menimbulkan kabut asap yang dirasakan oleh masyarakat kota Palembang juga pastinya. Dan kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas perekonomian dan pertanian saja, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan, khususnya gangguan pada sistem pernapasan. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadain oleh kita semua saat kualitas udara memburuk itu adalah ISPA ya teman Produa. Dan penyakit ini memang menyerang sistem pernapasan dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, terutama virus dan juga bakteri yang masuk melalui saluran pernapasan mulai dari hidung dan mulut hingga paru-paru. Serem banget ya teman Produa. Jadi kalau kata Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kota Palembang, Darsono, dia mengungkapkan bahwa gejala ISPA itu dapat berbeda-beda tergantung penyebab dan kondisi masing-masing pasien. Jadi infeksi yang disebabkan oleh virus misalnya dapat menimbulkan gejala seperti batuk dan juga pilek. Karena itu diagnosa ISPA itu perlu disesuaikan dengan gejala serta kondisi pasiennya gimana gitu teman Produa ya. Jadi menarik banget nih. Jadi kita gak bisa yang namanya self-diagnose juga teman Produa. Kalau misalnya kita tiba-tiba tenggorokannya gatal langsung pasti aku ISPA. Gak gitu juga ya teman Produa. Kalau penasaran ya kira-kira dari Darsono sendiri gimana sih sebenarnya lebih lengkapnya tentang penanganan ISPA dan kondisi ISPA di kota Palembang, kita dengerin sama-sama deh teman Produa. Ini dia wawancara reporter kita Irfan bersama Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sumsel bersama Darsono.
2: Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak, apa saja sih Pak gejala dari ISPA ini Pak?
3: Nah, jadi gini Pak, penyebab ISPA ini, ISPA itu singkatan.
2: Iya.
3: Infeksi saluran pernapasan akut ya, yang tentunya masuknya dari sistem pernapasan atas, hidung, tenggorokan, mulut ya, yang nantinya masuk ke paru-paru. Nah, penyebab utama ISPA ini bisa disebabkan oleh virus, bisa disebabkan oleh bakteri. Jadi ISPA ini gejala, Pan.
2: Iya.
3: Pak Ipan ya. Jadi diagnosanya tentunya berbeda-beda. Ya. Ada tergantung apa spesifikasi gejalanya. Misalnya kalau dia virus, rinovirus, ya, atau pilek biasa gitu ya.
2: Iya.
3: Kemudian respirasi sindial virus, di istilah medisnya. Jadi ISPA yang kita bicarakan saat ini, yang lagi hangat dibicarakan ini, adalah kedua penyebab itu. Jadi satu faktornya memang salah satu partikel yang disebabkan memburuknya ya indeks pencemaran udara disebabkan oleh karhutla. Satunya memang belum musim hujan, karena memang partikel bakteri maupun virus ini kan berterbangan di udara.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Baik Pak, bedanya ISPA sama penyakit flu biasa itu apa ya Pak ya?
3: Kalau flu biasa, ya penyebabnya sama, virus bakteri bisa disebabkan oleh partikel yang meringkat ya.
2: Yeah.
3: Sehingga orangnya rentan terhidup itu dan mudah juga tertular ya.
2: Yeah.
3: Bisa dipicu atau faktor risiko ya yang menyebabkan gejalanya. Kalau pilek biasa, ya bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, dengan kondisi tertentu atau pemicunya seperti daya tahan tubuhnya menurun, kemudian paparan polusi ya, karena hujan sudah tidak lama hujan, juga asap akibat karhutla ini, nah itu dua pemicu. Yang ketiga bisa lingkungan.
2: Iya.
3: Jadi berat ringannya juga bisa dipengaruhi lingkungan. Lingkungan di populasi penduduk yang padat dengan populasi penduduk ya yang jarang misalnya di perumahan dengan rumah susun, kan tentunya berbeda ya. Di partikelnya, asap, populasi kendaraan ya, ataupun debu ya karena tidak lama hujan ini, atau asap partikel dari kebakaran hutan yang terbang ya di kita. Dan memang Kota Palembang ini adalah kalau kita lihat angin gitu ya, ini dataran rendah dari atas ya, Pegar Alam, Lahat dan seterusnya kan paling akhir di Kota Palembang, bermuara di laut kan begitu ya. Kalau kita ngelihat secara analog. Kemudian faktor yang lain sebagai pemicu usia ya, kemudian kondisi tertentu anak ya, anak-anak dengan orang tua lansia juga kerentannya berbeda. Kemudian ada faktor-faktor lain, komorbid misalnya ya, yang tanpa karhutlah pun, tanpa musim kemarau pun, pada kasus tertentu, misalnya penyakit asma, memang ada komorbid jantung. Nah, itu diperberat, ya, dipicu oleh keadaan standar udara yang tidak baik ini, ya. Faktor lain bisa kebersihan, ya, yang kurang, gitu ya. Atau kesadaran diri di dalam memberikan perlindungan, misalnya kita dalam kondisi yang rentan terhadap debu atau alergi yang lain, kita tidak pakai masker ketika keluar rumah gitu. Itu banyak, jadi pemicu ISPA ini banyak, Pak.
2: Banyak. Pak, usia rentan tadi usia berapa aja, Pak?
3: Kalau usia rentan itu bayi ya, kita kategorikan bayi. Jadi seluruh bayi usia terutama di bawah 1 tahun. Kemudian naik lagi ke lebih rendah ya kerentanannya baduta, baru balita. Kemudian orang-orang tua ya, orang tua yang rentan lansia ya, kategorinya di atas 60 tahun itu sudah kita kategorikan lansia dan rentan ya, gampang terinfeksi.
2: Baik. Pak Darsono, kalau saya boleh tahu soal data tadi bisa nggak Pak ya?
3: Data belum bisa, tidak bisa menyampaikan data karena bukan tidak bekerja, karena teman-teman lagi kerja sekarang ini. Saya tidak mau menyampaikan data yang berbeda karena begini, di Dinas Kesehatan ini kan inputan dari teman-teman di pasien case, di fasilitas pelayanan kesehatan dari puskesmas, dari dokter klinik, kemudian dari rumah sakit itu banyak muaranya, ya kan? Jadi banyak muaranya. Ada yang status kelengkapan dan ketepatan laporannya harus diverif dulu, apakah sudah diinput atau belum. Baik. Jadi bisa jadi data yang tinggi itu bisa jadi lebih tinggi atau sebaliknya bisa lebih rendah ketika kita kompilasi antara SKDR, laporan program, dan NAR namanya, New All Record, yang masuk dari semua fasilitas pelayanan kesehatan.
2: Baik. Pak Darsono, terakhir Pak, pesan Pak, ataupun juga himbauan Pak kepada masyarakat Pak untuk mencegah ISPA ini seperti apa Pak?
3: Tentunya untuk masyarakat yang memang tidak bisa dihindarkan untuk perjalanan keluar, sehat, ataupun kondisi badan yang daya tahan tubuhnya mulai melemah, sebaiknya keluar rumah terutama pakai kendaraan motor ya, itu kita harapkan wajib pakai masker. Jadi ya karena partikel ini kan nggak bisa kita lihat, jadi walaupun kondisi masih sehat, sebagai pencegahan ya kita harus menggunakan masker keluar rumah. Nah yang lain tentunya upayakan kalau memang tidak dibutuhkan istirahat yang cukup, jangan terlalu sering bergadang. Makanan yang sehat gitu ya, yang teratur supaya seimbang. Dan khusus masyarakat yang memang usia rentan, kalau bayi kan orang tua yang harus mengatur perilaku kesehatannya. Begitupun dengan orang lansia, tentunya anak-anaknya yang memberikan edukasi untuk tidak keluar rumah ya, supaya terlindung sebagai pencegah kita dari penyakit ISPA ini.
2: Baik.
3: Terutama yang komorbid tadi ya, juga
2: Baik.
3: harus analisa diri. Kalau saya bilang begitu, supaya kita lebih ke pencegahan.
2: Baik, Pak Darsono, terima kasih Pak Darsono atas informasi dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak. Bapak.
1: Teman Pro2, itu tadi wawancara reporter kita Irfan bersama Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sumatera Selatan Darsono. Nah, jadi udah tahu ya teman Pro2, ISPA dan flu itu sebenarnya virusnya hampir-hampir sama, tapi memang agak berbeda sedikit gitu teman Pro2. Karena itu juga penting banget teman Pro2 untuk kita semua terus menjaga kebersihan lingkungan dan juga kesadaran masyarakat dalam melindungi diri. Di tengah kondisi yang memang saat ini lagi gak baik-baik aja teman Pro2. Jadi masyarakat yang rentan terhadap debu atau memiliki alergi itu memang dianjurkan banget untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, terutama saat kualitas udara sedang tidak sehat saat ini ya teman Pro2. Jadi untuk kamu yang misalnya ada aktivitas apa aja di luar rumah, terutama untuk kamu yang bawa kendaraan roda 2 gitu, kayak tadi Bapak Darsono bilang, jangan lupa pakai maskernya ya teman Pro2. Karena itulah waktu-waktu yang paling rentan biasanya di jalan kena paparan asap gitu kan, langsung wah nggak tahu lagi teman Pro2, itu partikel-partikelnya masuk ke tenggorokan, ke hidung, ke paru-paru, dan ujung-ujungnya bisa jadi ISPA. Wah, bahaya ya. Dan selain pakai masker teman Pro2, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan juga dengan makan-makan yang sehat juga teman Pro2. Jaga makannya dengan makan yang bergizi, minum air putih yang cukup juga, itu penting banget di tengah-tengah kondisi yang lagi nggak sehat saat ini. So teman Pro2, itu tadi seru banget ya ngobrolin tentang kondisi saat ini. Jadi untuk kamu jangan lupa tetap aware terus sama kondisi kesehatan kamu dan kondisi kesehatan orang-orang tua kamu juga teman Pro2. Karena kayak tadi bilang oleh Bapak Darsono juga, biasanya yang paling rentan itu memang usia lanjut usia, sekitar kelompok 60 tahunan dan juga anak-anak ya. So teman Pro2, itu tadi Sepada bareng Naura ya untuk edisi tanggap bencana. Pastinya teman Pro2, untuk kamu juga yang mungkin masih penasaran tentang info-info seputar ISPA dan seputar kondisi cuaca di Kota Palembang, kamu bisa banget mampir ke laman resmi rri.co.id untuk baca semua artikel selengkapnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

95.6 FM Prodo Palembang, teman terbaik kamu, teman Prodo. Jalan Tengah dari Roni Parulian, yang lagu satu ini nih emang nyeritain tentang perjuangan dan kompromi dalam mempertahankan hubungan asmara yang lagi diuji. Aduh, kalau kamu ujiannya lagi ngomongin tentang hubungan percintaan kamu, teman Prodo 2, semangat deh, semoga lancar-lancar terus ya. Gue udah gak usah terlalu di overthinkingin ya teman Prodo 2, ini semua dunia, duniawi, udah. So, semoga lagu Roni Parulian tadi juga bisa jadi refleksi untuk kamu teman Prodo 2 untuk bisa saling memahami satu sama lain dan bisa saling memaafkan ya, walaupun mungkin banyak perbedaan antara kamu dan dia. Aduh. Semangat terus teman Prodo 2 pastinya, apapun masalah kamu ya, either percintaan atau permasalahan hidup yang gak selesai, pastinya semoga semuanya berjalan lancar di bulan Oktober ini teman Prodo 2. Dan sayang banget tapi lagu Jalan Tengah tadi juga lagi jadi lagu terakhir yang aku puterin untuk kamu semua di pada pagi hari ini. Tapi jangan sedih teman Prodo 2, karena selanjutnya di Santai Siang kamu bakalan ditemenin sama Resti Chandra, pastinya bakalan seru-seruan bareng. So thank you so much teman Prodo 2 yang udah nemenin

Foodies pada pagi hari ini, dari pagi tadi banget ya, jam 5 subuh sampai mendekati jam 10 ini. Thank you. And lastly, dari Jalan Radio Kilometer 4 Palembang, Naura pamit. Bye-bye. Bahagia selalu teman-teman.

Tema Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Tema Pro 2, pemerintah Kota Palembang memperkuat penanganan dampak kemarau melalui pemantauan kebakaran hutan dan lahan dan juga distribusi air bersih. Wali Kota Palembang Ratu Dewa melakukan pemantauan langsung kebakaran lahan di kawasan Talang Jambi, perbatasan Palembang dan juga Kabupaten Banyuasin. Dari hasil pemantauan ditemukan 4 titik kebakaran yang perlu dipastikan penanganannya untuk mencegah penyebaran lebih luas. Informasi kedua, Teman Pro 2, Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 sampai 2031, Nuzran Joher menegaskan komitmen menjaga independensi dan juga integritas lembaga. Ombudsman akan tetap menjalankan fungsi sebagai pengawas eksternal pelayanan publik secara mandiri dan juga berwibawa. Nuzran mengatakan bahwa posisi Ombudsman sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen menjadi landasan dalam menjalankan pengawasan pelayanan publik. Informasi terakhir, Teman Pro 2 Extraordinary Heroes merilis teaser berjudul Watch Your Blank sebagai promosi comeback terbaru mereka di bawah label JYP Entertainment. Mini album ke-9 Extraordinary Heroes bernama Impulse akan dirilis pada 12 Oktober 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat di berbagai platform music. Teaser ini juga merupakan bagian dari rangkaian promosi yang dipersiapkan untuk membangun antisipasi penggemar menjelang peluncuran album baru. Sekian Info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naura, selamat siang dan sampai jumpa.

jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.

teman terbaik kamu teman Pro 2. Halo, selamat siang. Kamu dengerin suaranya Resti Chandra loh ya di Pro 2 FM. Dan yang jelas sampai dengan jam 3 sore aku bakal nemenin kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu pastinya ya. Oke, sambil kamu pengen banget buat report atau denger lagu favoritnya kamu, aku masih bakal tungguin kamu ya. Dan gas aja boleh ke WhatsAppnya Pro 2 FM atau bisa juga dengerin dari aplikasi RRI Digital. Jadi kamu jangan kemana-mana, bareng Resti Chandra di Santai Siang.

Loser. Tapi ngedak banget ya dengan loser ini teman perdua ya. Enggak dong, we are not loser pastinya dong, ya kan. Oke, okay, tapi pernah gak sih kamu tuh kayak di posisi yang aduh tuh gak enak banget, perasaan gak enak ya, segala sesuatunya juga tidak enak. Mungkin ada hal-hal yang bikin kamu gak enak teman perdua. The feeling like just like a loser itu berasa yang tidak enak sama sekali gitu ya. Tapi tetap aja dong harus dihadapi segala macam persoalan yang ada gitu lah ya. Enggak kok, enggak ada yang akan jadi loser sebenarnya, asalkan kita tuh kayak memang sudah melakukan totalitas, melakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tapi mungkin ya apa sih kemampuan kita ya mengupayakan segala sesuatunya aja sambil berdoa sih ya. Hasilnya tetap bukan kuasa kita. Gitu sih sebenarnya teman berdua. Setuju enggak sih? Setuju ya. Oke, dari pasti pengen banget nyapain buat kamu yang lagi nikmatin aktivitas kamu di hari Rabu. Wow, Rabu yang semangatnya harus menggebu-gebu ya. Maksa banget ya aku ngomongnya kayaknya. Tapi semoga aja ya teman produa, kamu tuh pada lancar aja aktivitasnya kamu. Apalagi masih di jam-jam segini ya. Jam-jam, ya ini jam sibuk sih. Setuju kan, jam sibuk banget sebenarnya sih. Atau mungkin sekarang sedikit lebih lengang dan kamu bisa menikmati cemilan-cemilan di atas meja kamu. Karena efek sarapan kamu tuh udah habis gitu sih. Sarapan, apalagi kamu udah sarapan pagi-pagi banget ya teman produa. Nah itu dia, efeknya udah habis. Jadi kalau jam-jam 10-an itu udah kayak meronta-ronta tuh. Wow, udah langsung mencari sesuatunya tuh ya teman berdua. Oke lah, tapi yang pasti aku mau invite kamu, sambil kamu yang pengen dengerin lagu favoritnya kamu, bisa banget dah. Boleh ke WhatsApp, boleh ya. Ke aplikasi RRI Digital juga boleh untuk report and request lagu favoritnya kamu. WhatsApp kita seperti biasa 0816 1106 916.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
2: Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kedua, udah aku play buat kamu ya. Recipe of Us. Aku pengen banget juga nyiapin buat kamu selama siang aja, yang tetap menjalankan aktivitas dan juga rutinitas kamu. Spesial banget di teman bro dua. Dan yang jelas, kita kalau ngomongin seputaran aktivitas kita di Rabu ya, buat beberapa orang yang mungkin sebenarnya Rabu tuh termasuk hari-hari yang wah riweh gitu ya, banyak banget yang harus dilakukan bisa jadi. Jadi kamu kayaknya jam-jam sekarang tuh lebih ke tetap mengerjakan atau mengejar sesuatu yang aduh ini belum kelar-kelar nih kayaknya, iya kan. Wah, butuh banget fokus dan tenaga ekstra, rasa itu kayak gitu ya teman Pro 2. Tapi yang jelas ya, semoga aja kamu yang lagi dengerin Pro 2 FM termasuk yang udah keep strong aja dari tadi pagi sampai dengan sekarang. Jadi apapun yang terjadi ya udah gak apa-apa, kamu tetap strong lah teman Pro 2 ya. Karena banyak banget hal-hal yang emang udah harus dilakukan aja nih. Oke, yang pasti kita kalau ngomongin jam-jam 2 nih ya, ini adalah momen yang pas banget kalau aku share informasi dalam dunia hiburan ya, entertainment. Yang mana ini sebenarnya info yang wow banget ya, lebih ke olahraga tapi ternyata bukan olahraga banget. It's more entertain guys kalau aku bilang ya, tentang seorang Lionel Messi yang jadi produser eksekutif serial animasi Messi and the Giants. Seru banget ya. Ternyata orang yang kreatif banget ya kakak Messi ini di Pro 2 ya. Oke, jadi Lionel Messi terlibat sebagai produser eksekutif ya serial animasi olahraga fantasi Messi and the Giants. Jadi serial yang memadukan sepak bola dan fantasi ini dijadwalkan akan tayang secara global ya musim panas bulan tahun depan nih, tahun 2027. Jadi Messi and the Giants ini mengikuti kisahnya Leo, anak 12 tahun ya, yang terjebak di sebuah realitas alternatif. Dan dunia tersebut dikuasai sama para raksasa nih ya. Nah Leo ini juga harus bertanding untuk menemukan jalan pulang. Jadi meskipun membawa nama Messi, ternyata serial ini tidak menampilkan kisah nyata sang pesepak bola loh. Jadi ceritanya tuh menghadirkan karakter fiksi yang namanya adalah Leo ya, yang menghadapi berbagai tantangan melalui pertandingan yang menyerupai sepak bola gitu. Dan Leo ini menggunakan bola khusus ya, namanya adalah Orbs. Jadi adalah untuk menghadapi para raksasa legendaris ya. Dan dia juga harus berusaha juga memulihkan dunia Echo yang juga terpecah supaya bisa kembali ke rumah gitu. Wow, seru banget ya. Nanti deh kalau kamu penasaran juga, pengen di spill-spill lebih jauh lagi tentang yang keren banget Messi and the Giants teman berdua, gimana kalau kamu langsung baca aja di rri.co.id, biar kamu langsung dapat informasi lebih jauh lagi tentang Messi and the Giants.

0: Ja.
1: Kamu ngapain beresin? Kan udah ada petugas nanti yang beresin.
0: Ya nggak apa-apa, biar petugasnya nanti lebih mudah.
1: Alah, so baik. Biarin aja sih, biar nggak makan gaji buta.
0: Nggak boleh gitu. Sesama manusia harus saling membantu. Kalau kita baik sama orang lain, nanti kebaikan kita juga pasti kembali ke kita kok.
1: Oh gitu ya. Ya udah sekalian ayo kita bantu Pel.
0: Deh, nggak gitu juga kali.
2: Saling menolong adalah cara paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian. Dari hal kecil yang dilakukan dengan tulus, kita belajar bahwa kehadiran dan perhatian bisa memberi arti besar bagi orang lain. Karena hidup akan terasa lebih ringan ketika kita tidak berjalan sendiri.

0: udah muter berkali-kali, gak ketemu juga rumah tuh dosen. Tanya adek ini aja ah.
1: Dek, woi, tahu rumah Pak Umar gak?
2: Kok kakak ngomongnya gak sopan?
0: Wah, buang-buang waktu deh ngomong sama kamu. Tahu gak?
3: Ada apa, nak?
2: Ada orang gak sopan, teriak-teriak depan rumah, Pak. Tuh.
0: Hah? Pak Umar?
4: Oh, no.
0: Maaf, Pak. Rani gak tahu kalau ini anak Bapak.
3: Rani, sopan santun itu bukan kepada orang yang kamu kenal saja, tapi kepada siapapun.
0: Iya, Pak. Maaf.
3: Kalau generasi muda banyak yang tidak menerapkan sopan santun, lama-kelamaan, jati diri bangsa kita akan luntur.
0: Iya, Pak.
3: Ingat, kalau ingin keberadaan kita dihargai sebagai makhluk sosial, budayakan sopan santun.
0: Baik, Pak.
3: Ya sudah, silakan masuk.
0: Makasih, Pak.
2: Sain.
0: Itu juga gak sopan, tahu?
2: Oops, sorry.

0: pohon. Kerjaanku menyeduh air hujan, menahan tanah, sama bikin udara segar. Tapi tiap hari, teman-temanku satu persatu hilang. Aku sendirian. Manusia gila.
1: Tenang, masih aman kok.
0: Memangnya siapa yang nahan banjir? Begitu hujan deras, air bingung mau kemana. Akhirnya ke rumah kalian. Terus kalian bilang, banjir datang tiba-tiba. Tentu saja, kami udah gak ada buat nahan mereka. Aku gak minta banyak. Hanya saja, kalau ada yang ditebang, ada pula yang ditanam. Biar kami bisa menjaga alam tetap lestari.
2: Lindungi pohon, sayangi alam kita.

0: pagi, Tam. By the way, aku lihat IG kamu kemarin. Kamu habis baca buku barunya Dea Lestari ya?
1: Pagi, Lulu. Ya loh, bagus banget bukunya.
0: Wah, wow, pengen baca juga dong. Boleh pinjem gak?
1: Boleh sih, tapi ini bukunya bajakan.
0: Hah? Serius?
1: Ya, soalnya harganya lebih murah. Jadi ya aku beli deh.
0: Ya ampun, Tam. Kamu tahu gak sih kalau beli buku bajakan itu ngerugiin penulisnya?
1: Ya sih, cuma ya gimana? Aku juga pengen baca.
0: Justru karena kita suka ceritanya, harusnya kita dukung dong. Mereka nulis itu gak gampang loh. Kalau terus dibajak, penulis sama penerbit bisa rugi. Bahkan nih, buku bagus bisa makin dikit.
1: Iya juga ya, aku jadi ngerasa bersalah. Kalau gitu, next time aku bakalan nabung atau pinjem di perpustakaan aja ya.
2: Oke.
0: Nah, gitu dong, baru keren.
3: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
4: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Kalau kata tangga hebat ya teman bro dua. Wah hebat banget sama kayak kamu yang hari ini sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas kamu dengan cepat gitu kan ya. Hebat, wow, harus diapresiasi ya. Gak apa-apa sih, gitu tuh kalau yang suka mengapresiasi orang lain, aku rasa itu jadi mood booster juga buat dia ya kan. Karena kan orang kadang-kadang udah totalitas banget gitu loh ya teman bro dua. Gak apa-apa gitu loh, kalau aku bilang nyenengin orang lain tuh ya bagus banget sih. Terus kayak aura positifnya dapat di kita juga kan. Wih, ternyata ya kalimat penutupnya aku tuh benar-benar yang so wise banget gak sih teman bro dua. Tapi sayangnya udah deket banget ke jam 3 sore ini. Dan nanti bakal ada kakak Erin Azali loh ya, yang nemenin kamu di Pro 2 FM buat acara spesial kita yang namanya adalah Sore Ceria gitu ya. Kalau kita langsung aja deh dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, Resti Chandra pamit. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman. Instagram Pro2 RRI.

Info Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. BPK menilai pengolahan hulu migas belum efektif mendukung ketahanan energi, terutama akibat ketidakjelasan status kelembagaan yang berdampak terhadap tata kelola. BPK menemukan potensi penerimaan negara yang belum optimal, termasuk 16,6 miliar dari tarif visa TKA dan juga 5,6 triliun pada sektor perikanan tangkap. Film The Social Reckoning garapan Aaron Sorkin menghadirkan kisah nyata tentang pengungkapan rahasia internal Facebook oleh mantan karyawan French Hogan. Dan film ini akan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Oktober 2026. Sebanyak 561 siswa madrasah se-Sumatera Selatan bersaing pada ajang OMI tingkat Provinsi Sumsel 2026 yang berlangsung pada 5-6 Oktober 2026 di MAN 3 Palembang dan juga MTSN 2 Palembang. Kompetisi ini mempertandingkan bidang sains, integrasi untuk jenjang MI, MTS dan juga MA demi menyaring wakil terbaik menuju tingkat nasional. Kepala Kanwil Kemenag Sumsel, Syafitri Irwan menegaskan bahwa OMI menjadi wadah seleksi alami untuk membuktikan keunggulan serta daya saing pendidikan madrasah. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat pagi.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Produ FM Palembang.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Six Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Bareng sama Rena Zali di sore ceria kali ini. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam ya. Dan kita juga bakal ada sore ceria ngobrol bareng sama salah satu anak Alsa ya. Dan kita juga bakal ada music live chat di jam 7 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune. Only on 1.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik. Hey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ya di sore ceria kali ini untuk info-info kota Palembang, teman Pro 2. Gak ada yang lebih penting daripada kabut asap kita yang belum masih ya. Masih betah banget di Palembang, teman Pro 2. Bahkan dari temanku aja tadi bilang kayak deket rumahku yang kebakaran kemarin. Dia bilang langsung kayak pulang-pulang langsung ngeliat abu berceceran di depan rumahnya. Aduh ya. Semoga nanti bakal ada sanksi yang lebih ketat ya buat para pelaku pembakaran hutan dan lahan, teman Pro 2. Karena emang dari pemerintah kota Palembang aja itu udah memperkuat penanganan dampak kemarau melalui pantauan kebakaran hutan dan lahan ya di serta beberapa daerah itu udah ada distribusi air bersih juga, teman Pro 2. Bahkan wali kota Palembang sendiri Bapak Ratu Dewa itu udah melakukan pemantauan langsung kebakaran lahan ya di kawasan Talang Jambe yang biasanya itu adalah titik yang paling banyak ya. Ada warga Talang Jambe di sini ya ternyata ya. Itu banyak banget, teman Pro 2 ya, kebakaran lahan di kawasan Talang Jambe dan perbatasan Palembang dan Kabupaten Banyuasin. Apalagi hari Minggu kemarin, bahkan kemarin juga udah sempat ada lagi ya. Dan emang dari hasil pemantauan ditemukan 4 titik kebakaran yang perlu dipastikan penanganannya untuk pencegahan lebih luas. Jadi dari Bapak Wali Kota Palembang sendiri itu mengusulkan sanksi lahan yang terlantar ya. Jadi bagi pemilik lahan itu ya monggo ya diurus. Tapi kita juga berharap ya pemerintah bisa segera menuntaskan bencana. Ini bencana bukan sih, teman Pro 2? Iyalah ya, karena banyak memakan korban ya. Udah banyak banget orang yang matanya pedih, yang udah kayak tenggorokannya kering, teman Pro 2. Semoga nanti kabut ini cepat menghilang ya, cepat juga ditangani, teman Pro 2. Karena kita kan punya banyak ya bala bantuan. Ya, yang tahu-tahu aja deh ya.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Ekspresiin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, jam macet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore. Kita ketemu lagi ya di sore ceria kali ini, teman Pro 2. Dan seceria aku, walaupun ya udara kita gak ceria banget ya sore hari ini. Tapi langsung aku siang hari ini, sore hari ini udah ceria banget nih datang ke Pro 2 ya. Kenalan dulu, halo, ada siapa di sini?
1: Halo teman-teman Pro 2. Halo kak, aku sekalian perkenalan diri.
0: Iya
1: ya.
0: boleh.
1: Halo teman-teman, nama aku Priscilla Rakala Rusdi. Dan aku salah satu top 12 finalist for Ambassador of Public Health AMSA Indonesia 2006-2007.
0: Oh, aduh. Dan dia datang dengan health campaign Barry.
1: Yes, lucu kan namanya Barry kak.
0: Lucu banget loh ya. Dengan semua buah-buahannya yang dijadikannya simbolnya itu ya.
1: Iya. Macam-macam juga kan, Kak.
0: Macam-macam juga ya. Seluruh buah beri ada di situ ya. Yes. Aduh. Tapi dari sekian banyak isu kesehatan gitu kan. Kenapa kamu memilih mengangkat soal kayak anxiety dan juga gejala psikosomatis ini?
1: Ya, ini menarik banget pertanyaannya, Kak. Oke, jadi emang sekarang ini penyakit tuh beragam banget ya, Kak, ya. Nah, kali ini aku mau highlight kalau misalkan kondisi yang ada sekarang itu adalah anxiety atau gangguan kecemasan di remaja. Nah, jadi aku selain highlight anxiety dan juga gejala psikosomatik, aku juga highlight youth-nya, yaitu pemuda zaman sekarang. Nah, kita kan padat banget ya, kayak aktivitas sosial media atau bahkan tuntutan akademik dan lain sebagainya. Nah, itu penting banget bagi kita untuk sadar kalau misalkan ada sesuatu yang bisa muncul loh, kalau misalkan kita stres berkepanjangan atau cemas berkepanjangan, yaitu gejala psikosomatik, Kak. Gitu.
0: Oh, jadi emang di situ teman Pro 2 ya. Dan kalau untuk campaign kamu ini sekarang lagi berlangsung ya tadi ya?
1: Yes, udah berlangsung sejak 2 hari yang lalu dan akan berlangsung sampai minggu depan.
0: Oh, lama ya.
1: Yes, betul.
0: Tapi dalam melakukan campaign ini apakah ada tujuan khusus kah yang melatar belakangi campaign kamu ini?
1: Okay, jadi aku memang mengikuti seleksi finalist for Ambassador of Public Health AMSA Indonesia dan salah satu tugasnya adalah untuk mengeksekusi health campaign. Nah, kali ini aku spesial membawakan tema anxiety dan juga gejala psikosomatis atau temanya itu mental health dan juga psychosocial well-being nih kak gitu.
0: Oh, I see. Tapi kalau kita ngomongin masalah anxiety ya, itu sebenarnya ada nggak sih kayak kondisi yang sering banget dialamin anak muda yang kayak kita tapi mereka tuh belum menyadarinya, oh ternyata aku nih mengalami ini loh.
1: Ya. Jadi kalau anxiety atau gangguan kecemasan itu ya mungkin umumnya ya itu kan kita biasa aja ya cemas kalau misalkan nervous mau ujian atau kita mau siaran kayak gini nih kak, misalkan nervous. Cuman akan ada saatnya di mana kalau misalkan di diri seseorang itu berkepanjangan dan mempengaruhi keseharian mereka. Nah itu mungkin sudah perlu kita perhatikan kayak gitu sih kak.
0: Jadi emang di situ ya awalnya ya. Tapi kamu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak anxiety segala macamnya?
1: Jujur pernah lagi kak.
0: Jujur pernah.
1: Sering lagi kak.
0: Oh, iya.
1: Dan itu sebenarnya hal yang wajar ya. Cuman asal kita tahu cara memanagenya kayak gitu sih kak.
0: Oh, tapi kalau orang-orang yang kayak yang masih denial kayak enggak, maybe capek aja gitu anxiety.
1: Nah itu juga sering ya kak ya. Nah cuman yang aku pengen highlight dari campaign ini itu selain anxiety itu juga ada yang namanya gejala psikosomatik kak. Iya.
0: Itu apa tuh maksudnya? Bisa dijelaskan dulu buat teman Pro 2?
1: Nah mungkin yang lebih ngerti itu dokter ya. Nah nanti di rangkaian kegiatan kita juga bakal ada involve dokter. Tapi sebelumnya nih untuk pengantar gitu ya. Nah gejala psikosomatik itu adalah gejala fisik yang dapat dipicu oleh kondisi psikologi kita. Jadi jangan salah kak, kita merasakan A, merasakan B, itu juga bermanifestasi ke gejala fisik kayak gitu kak.
0: Oh jadi di situ ya.
1: Iya.
0: Wow, kalau kayak gitu berarti memang kegiatan Barry ini benar-benar kayak wow ya, sangat amat apa ya kalau aku bilangnya useful banget ya.
1: Ya dekat dengan diri kita sehari-hari gitu kak.
0: Tapi sebenarnya kalau misalnya di dalam Barry ini sebenarnya ada kegiatan apa aja sih?
1: Oke, jadi kegiatan Barry ini terbagi akan dua jenis kegiatan. Yang pertama itu online campaign dan juga offline campaign. Nah kalau untuk online campaign nih kak, kita bakal ngajak teman-teman untuk yang namanya memanfaatkan sosial medianya untuk sharing edukasi nih kak. Jadi mungkin teman-teman akan ikut campaignnya, tapi gak apa-apa teman-teman yang gak ikut campaign, followers ya juga ikut kecampur dan juga kecimpung dengan informasi edukasi kita, Kak. Lalu yang kedua itu adalah offline campaign. Yang pertama itu insya Allah akan diadakan di sekolah di sekitar Palembang. To be announced ya guys, di mananya.
0: Oh belum, sekolahnya belum di announce ya di mana?
1: Belum di announce, okay. Tapi akan di announce pastinya. Lalu yang kedua itu di social space. Jadi semacam kita di ground campaign gitu, Kak, di publik. Nah itu juga akan to be announced, yaitu minggu depan gitu.
0: Jadi sebenarnya target utama dari campaign Berry ini siapa nih?
1: Nah, kalau target utamanya itu tentu saja masyarakat umum ya, Kak. Tapi target khususnya itu adalah remaja. Dan juga kita juga mengupayakan impact-nya nggak stop di remaja, tapi juga ke keluarga. Karena kan keluarga atau masyarakat di sekitar kita itu kan plays a big role gitu di kehidupan kita. Kayak gitu.
0: Oh, jadi di situ ya?
1: Iya.
0: Aduh, ya. Tapi menurut kamu sendiri, perlu nggak sih masyarakat, kan sekarang banyak anak muda tuh udah banyak banget ya yang juga aware sama kesehatan mental. Nah tapi kalau menurut kamu dalam lapangannya nih, sebenarnya kita tuh generasi Gen Z ya, mostly tuh benar-benar menerapkan nggak sih apa yang mereka tahu? Maksudnya kayak oke, kita harus peduli sama kesehatan mental nih, tapi di lapangannya apakah memang mereka sepeduli itu, dan kalaupun ada masalah mereka langsung datang ke dokter kah, atau tiba-tiba datang ke tarot kah?
1: Tadi ke tarot yang di live itu ya, kayak menarik.
0: Agak kayak ada datang ke tarot kah mereka? Datang ke sini kah ke psikolog kah mereka? Sekarang banyak ya datangnya.
1: Betul.
0: Gimana tuh?
1: Nah jadi emang alhamdulillahnya kita bersyukur kalau misalkan sekarang tuh kesehatan mental tuh sesuatu yang progresif untuk kita pelajari bareng-bareng ya, Kak ya. Cuman masih beberapa, ada banyak point of view yang mungkin perlu kita tingkatkan lagi kesadarannya kalau misalkan it is okay to not be okay, gitu Kak. Nah jadi emang sekarang tuh kalau yang Prisa lihat gitu, teman-teman tuh udah mulai sadar, tapi tetap aja kita harus saling ingat kalau misalkan memang sudah berlebih, it is okay untuk seek for help, kayak gitu Kak.
0: Oke. Karena aku beneran ini ya, dia sekarang tuh kayaknya aku lagi pusing deh, anxiety tiba-tiba dia ada di live tarot.
1: Ini kenapa ya? Gimana ya? Iya Kak, jadi kekhawatiran dan kecemasan itu ya Kak. Nah itu yang perlu untuk kita terima. Dan kita terima, selain diterima juga kita atasi gitu Kak.
0: Tapi sebenarnya kamu pernah gak sih kayak tertarik buat mencari tahu, maksudnya kayak konklusi orang yang lagi anxiety itu datang ke tarot gitu?
1: Kepo jujur ya, mungkin itu kan kita pengen lega ya, pengen mencari
0: ditenangkan juga ya.
1: Iya, jadi divalidasi kan, bakal gak apa-apa nih, kayak gitu.
0: Cuma pengen mendengar apa yang ingin kita dengar gitu ya.
1: Sebenernya gak apa-apa, tapi juga ya cari juga cara yang benar untuk mengatasinya sih.
0: Bener. Just for fun aja ya, kalau mau ke tarot pun.
1: Betul, just for fun.
0: Aja sih teman-teman.
1: Iseng gitu ya Kak.
0: Iseng doang gitu loh. Tapi nanti deh kita bakal bahas lebih jauh teman tentang campaign bareng sama Priscilla, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa tanya langsung ke Priscilla ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga boleh di @pro2rrpalembang. Also kita juga bisa jawab pertanyaan kamu lewat live streaming kita. Kita lagi live streaming di YouTube RRI Palembang. So kita bakal break dulu teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Jadi pastiin kamu stay tune only on 91.6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: back teman Pro 2 Only on 81.6 Pro 2 RRI Palembang ya. Dan yes, pastinya bareng sama aku dan juga Priscilia. Kita tadi masih ngebahas seputar Barry campaign-nya yang punya Priscilia teman Pro 2 tentang better exploration dan juga recognition of anxiety and psychosomatic symptom in young. Nah, tapi sebenarnya sekarang kan banyak juga ya anak-anak muda yang dituntut kayak oh, nilai kuliah, kerjaan, ekspektasi orang tua lah ya. Banyak juga. Tapi dari pengalaman Priscilia sendiri, mana sih yang paling sering jadi pemicu anxiety di anak muda?
1: Oh, okay. Menarik banget, Kak. Okay. Kalau sebenarnya Priscil sendiri juga gak bisa mastiin ya, karena kan Priscil bukan yang ngelihat masyarakat secara luas sih. Jadi Priscil gak ngeliat banget tuh. Cuman ya pada umumnya di remaja itu balik lagi lihat ke latar belakang mereka. Ada beberapa yang mereka cenderung ingin akademiknya tuh baik ya. Nah, akan ada beberapa yang memiliki support, tapi ada juga yang mungkin belum mendapat support. Nah, dari situ bisa jadinya yang nge-pressure mereka. Cuman kayak yang paling lagi trending tuh adalah pressure dari social media juga nih, Kak. Jadi kan itu banyak banget ya literatur atau kayak kondisi-kondisi yang kita lihat di Instagram gitu ya, Kak ya, di mana kayak ekspektasi dari social media nah itu mempengaruhi kita gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami bahwa ya boleh kalau misalkan kita ingin berekspektasi dan lain sebagainya, tapi secara sehat seperti itu, Kak.
0: Jadi sebenarnya kayak overthinking gitu ya?
1: Iya, sebenarnya iya, Kak, betul.
0: Jadi emang kebiasaan overthinking itu perlu kita hindari?
1: Sebenarnya overthinking kayak Kak Erin pernah overthinking juga nggak?
0: Sering ya, Kak?
1: Oh, sering. Jujur sama, Kak. Sama. Dan sebenarnya balik lagi ya, Kak ya, segala sesuatu yang dilakukan berlebihan itu ya pasti tidak baik gitu ya. Mungkin kita kenapa alasan kita overthinking itu karena kita pengen mengantisipasi segala hal-hal yang buruk kayak gitu ya, dan it's okay karena itu untuk kebaikan, contohnya kelancaran dan lain sebagainya ya, Kak ya. Cuman ketika itu berlebihan dan mempengaruhi apa keputusan kita ke sehari-hari, nah itu atau enggak menjadi mengganggu fokus kita, nah itu kan yang harus kita batasin nih, Kak, seperti itu.
0: Jadi emang it's okay kalau misalnya pun semua orang pasti overthinking.
1: Iya,
0: ya,
1: and it's okay.
0: Dengan suatu hal tuh enggak apa-apa banget. Iya. Tapi kalau dia mempengaruhi sampai kemungkin kesehatan juga, iya, bahkan fisiknya juga. Aduh, itu tuh.
1: Nah, itu yang disayangkan ya.
0: Tapi kalau ada nih orang yang kayak ngerasa deg-degan atau juga kayak susah tidur, sulit konsentrasi juga, atau kayak sering ngerasa kelelahan secara fisik, itu benar-benar kayak bisa dikategorikan dalam kategori psikosomatis gak sih sebenarnya?
1: Nah, jadi kapan gejala itu bisa dikatakan merupakan gejala psikosomatik itu ketika ya kita melihat kalau misalkan oh ternyata itu disebabkan oleh kondisi psikologis kayak gitu, Kak. Nah, jadi memang cukup unik nih, Kak, kondisinya, karena akan ada ketika kita periksa oh apakah ini ada underlying disease, apakah memang kita sakit yang lain, atau ini apa karena cuman kita pikiran dan lain sebagainya macam. Nah, makanya yang Priscil lihat adalah emang kalau misalkan tidak dipahami dengan baik, kita bisa-bisa salah treatment nih, Kak, jadinya ya kan, Kak. Priscil pernah baca juga gitu loh. Jadi memang gejala psikosomatis kan beda ya, kita kan nggak bisa detect betul benar kan namanya kesehatan mental kayak gitu kan. Nah, jadi memang kita harus paham betul kondisi kita seperti apa, karena kalau misalkan contoh kita mah sering nggak sih, Kak, kita mah
0: iya kan, bukan aku ya. Tapi ada tuh yang kalau misalnya banyak kerjaan dikit, overthinking dikit, dia langsung kayak asam lambung.
1: Nah,
0: gitu kan.
1: Itu kan kalau misalkan kita treat asam lambungnya okay, tapi kalau misalkan kita yang mendasarinya tidak kita treat kan, ya hasilnya sama aja kayak gitu kan. Nah, tapi balik lagi nggak boleh self diagnose ya, jadi harus paham benar dengan apa yang sedang kita rasakan.
0: Oh, jadi emang kita juga perlu ngelihat gejala-gejalanya juga ya, di kita sendiri. Okay. Tapi sebenarnya kenapa ya orang-orang muda emang kita tua. Tapi sebenarnya kenapa sih orang-orang tuh suka banget mendem? Ada nggak sih Priscilla sebenarnya kayak kolerasinya orang-orang tuh kenapa sih suka mendem sendiri dan jadi overthinking kayak gitu daripada cerita, apalagi kayak ke profesional, ke psikolog atau segala macam.
1: Okay. Nah, mungkin yang Priscilla lihat ya, Kak, sebagai mahasiswa fakultas kedokteran gitu ya, soalnya kan belum bukan psikolog atau belum juga dari dokter ya, Kak ya. Nah, jadi memang kalau misalkan yang kita lihat tuh ya pada umumnya adalah itu tadi, Kak, persepsi masyarakat terhadap kondisi kesehatan mental yang belum seluas itu gitu loh. Jadi ketika orang pengen cerita, most of them tuh ngerasa takut duluan, takut dikira A, takut dikira B. Iya, padahal kan gak gitu. Dan kita pengennya kan semua orang mengerti akan kondisi orang-orang yang berbeda-beda kan. Nah, oleh karena itu.
0: Nah, itu juga. Nah, tapi dari kamu sendiri, dari Berry Campaign ini sendiri, gimana sih cara kamu buat kayak menghilangkan stigma yang kayak tadi kita bilang, yang kayak oh orang dikit-dikit cerita lebay lo segala macam ya, dikit-dikit psikolog, apa-apa kayak sakit mental segala macam, itu gimana tuh?
1: Okay, nah memang jadi dari Berry Campaign ini kita akan empower teman-teman semua kalau misalkan teman-teman untuk lebih terbuka lagi dengan diri sendiri. Nah, jadi kalau misalkan merasakan sesuatu, ngerasain capek atau ngerasain burnout dan lain sebagainya, ya tolong jangan denial. Jadi, nah karena kalau misalkan denial kan enggak, kita entah toxic productivity dan lain sebagainya macam, nah itu kan tidak baik gitu ya. Nah, jadi memang kita kalau Berry itu akan menyemangati teman-teman semua untuk merasakan apa yang dirasakan secara bijak. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dengan melalui seperti memposting template Instagram story yang sudah disiapkan. Nah, itu nanti harapannya teman-teman bisa lebih open terhadap kondisi dirinya sendiri, kayak gitu.
0: Template di Instagram story di mana tuh?
1: Nah, Instagram story volunteer Berry. Nah, jadi Kak, sekarang itu masih dibuka open volunteer Berry.
0: Iya. Buat kalian mau gabung nih teman Pro 2 ya.
1: Boleh please gabung. Ini benar-benar bermanfaat banget.
0: Oh, jadi di mana tuh? Di Instagramnya di
1: @berry.campaign.
0: Berry.campaign teman Pro 2 ya.
1: Nah, selain ikut offline atau online campaign, offline untuk warga sekitar Palembang ya, Kak. Nah, teman-teman juga bakal bisa ngikutin talk show dan juga webinar, Kak.
0: Oh, banyak juga ya. Ini boleh di spill gak sih kayak timeline-nya kegiatan Berry itu apa aja?
1: Okay. Nah, kebetulan besok hari Kamis kita akan melakukan talk show dengan salah satu NGO yaitu Rumah Berlindung Palembang, Kak. Nah, jadi teman-teman yang pengen ngerti perspektif psikologi terhadap kondisi kita sebagai anak muda, boleh banget untuk join di Instagram Live besok malam 7.30
0: di Berry.campaign masih aduh. Tapi dari Berry sendiri bentuk edukasinya selain tadi template-template yang udah disiapin, apalagi sih yang udah disiapin dari Berry?
1: Okay, jadi kita yang kayak tadi kalau kita udah siapin talk show, lalu juga tentunya untuk offline campaign itu di kita akan melakukan ground campaign yang mana kita selain promosi poster, kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan interaktif nih Kak. Nah, jadi teman-teman akan diajak untuk mengenal dulu nih, kira-kira pernah nggak merasa A, pernah nggak merasa B ketika lagi stres, di mana ya biasanya sakitnya. Terus kita juga akan kasih tips nih teknik grounding terhadap diri sendiri. Nah, gimana caranya? Nah, teman-teman kalau mau tahu caranya gimana ya ikut Berry Campaign ya, teman-teman.
0: Iya. Kita kayak harus menemukan ilmunya dulu ya.
1: Iya.
0: Tapi ini juga berguna banget loh teman Pro 2. Maybe buat kamu yang juga bingung kadang nge-react teman yang cerita tuh, kadang kita juga bingung ya.
1: Iya, betul. Jadi salah satu hal yang penting juga itu adalah mungkin kalau kita sudah ngerti ya, Kak. Nah, tapi bagaimana kita mengerti teman-teman sekitar kita. Nah, itu. Jadi kita juga harus lebih peka, Kak. Benar,
0: karena kita tuh takut ngomong karena kayak kita takutnya tidak mengeluarkan kata yang tidak ingin dirinya.
1: Iya.
0: Gitu ya. Nah, jadi maybe di Berry Campaign ini juga teman Pro 2 kamu bisa menemukan nih kayak sikap seperti apa sih yang harus kita tunjukin gitu ya.
1: Iya.
0: Ketika teman kita tuh mulai menunjukkan rasa-rasa kayak oh enggak nyaman.
1: Benar.
0: Keresahan mereka ya. Apakah kita juga harus ikut resah
1: ya? Gimana ya itu ya?
0: Iya, kan?
1: Itu salah satu ilmu kami sih, Kak.
0: Karena ada tuh biasanya orang-orang yang kalau misalnya temennya sedih, dia juga ikut sedih kadang ya
1: mendengar ceritanya ya. Betul.
0: Tapi itu benar gak sih? Kayak itu sikap yang benar gak sih ketika orang sedih tuh kita juga harus ngerasa sedih, dan ketika orang cerita yang sedih-sedih kita tuh jadi kayak drain kayak gitu.
1: Nah, ya mungkin kita simpati atau empati itu bagian dari diri kita ya Kak, pastinya ya. Nah, cuman mungkin balik lagi ya, kita tentunya harus tetap bersikap rasional ketika kita ngebantu seseorang tentunya. Jangan sampai kita terlena sama perasaannya berdua dong jadi.
0: Oh, iya benar.
1: Tenggelam dong jadinya.
0: Benar. Yang tadinya tenggelam sendiri jadi berdua.
1: Iya, jadi berdua gimana dong?
0: Aduh, hidup semati banget ya.
1: Aduh. Jangan sampai Kak.
0: Ya. Nah, jadi emang di Berry Campaign ya semuanya bakal dikupas banget ya. Nah, okay. Tadi ada talk show juga. Selain ada talk show, ada volunteer juga. Ada apa lagi tuh?
1: Nah, untuk volunteernya itu bakal ngikutin volunteernya itu nanti di sekolah itu akan melakukan semacam edukasi dan juga promosi tentang apa itu kesehatan mental kepada teman-temannya. Lalu jika lancar ya Kak ya, kita juga akan melakukan screening kesehatan mental untuk teman-teman di sana.
0: Seru banget.
1: Iya.
0: cuman Proy 2. Rencananya bakal datang ke berapa sekolah tuh?
1: Kebetulan kita untuk minggu ini satu ya kak.
0: Oh satu sekolah ya. Tapi kan ini masih lama ya timelinenya ya. Siapa tahu bakal ada sekolah-sekolah.
1: Nah semoga ya, stay tune aja.
0: Semoga teman Proy 2 stay tune aja. Buat kamu yang udah mulai penasaran, boleh banget di datengin ya Instagramnya ya.
1: Please datang. Datang, silakan, silakan.
0: Welcome. Kita welcome tuh dengan semua orang ya. Tapi sebenarnya ada beberapa remaja juga kalau kita ngomongin masalah anxiety ya. Karena kan ada beberapa remaja juga yang mungkin takut cerita ke orang sekitar. Betul. Nah, itu sebenarnya apa sih hal yang paling mudah banget yang harus mereka lakuin kalau misalnya pun mereka takut cerita sama keluarga, sama teman?
1: Oke. Jadi yang pertama kalau menurut Priscil ya kak, sebagai remaja juga kan sebenarnya masih remaja dong.
0: Masih dong.
1: Masih ya. Nah jadi kalau misalkan mengalami situasi seperti itu, ketakutannya itu, yang pertama kita harus acknowledge dulu. Jadi kita terima, sekali lagi terima dulu, jangan denial sama perasaan kita. Dari situ kita lebih bisa mengerti tentang apa yang kita rasakan. Setelah itu baru ketika kita ingin meminta bantuan, silahkan. Karena remember that you're not alone. Kita nggak pernah sendiri. Kita pasti teman-teman pasti punya keluarga atau mungkin punya teman dekat atau bahkan ya orang-orang baik di sekitar yang bisa kita minta pertolongan atau bahkan cerita aja kayak gitu. Karena cerita tuh ngebantu banget nggak sih?
0: Iya sih. Karena kan kita butuh mengeluarkan 10.000 kata ya.
1: Nah itu tadi ya. Sesuai dengan research itu ya kayaknya.
0: Kita harus mengeluarkan 10.000 kata per hari teman-teman berdua ya. Or maybe kamu bisa yapping sendiri depan kaca.
1: Nah itu juga boleh lah.
0: Tiba-tiba get ready with me. Jadi beauty vlogger tiba-tiba ya.
1: Boleh.
0: Tapi ada juga orang yang ngelakuin yang kayak gitu sebagai copy mechanism, itu boleh gak sih sebenarnya?
1: Nah kalau menurut personal tuh oke juga ya kak ya. Jadi kalau misalkan itu salah satu bentuk self expression kayak gitu kali ya kak ya. Jadi supaya kita lebih ngerasa nyaman gitu loh. Kalau misalkan at the moment emang kayaknya pada lagi gak aktif nih, lagi sibuk, terus kita gimana gitu. Ya itulah pentingnya bagi kita untuk kenal diri sendiri supaya kita tahu apa hal yang kita sayangi, apa hal yang kita suka. Jadi untuk bantu lift mood kita nih kak.
0: Ternyata gitu tuh teman Pro 2. Oke, buat kamu yang udah bertanya di WhatsApp kita di 0816 11 06 916, or Instagram kita juga ada, tadi aku lihat beberapa ya, nanti bakal kita baca abis ini teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune Only on 1.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa mental health. Health yang lemah banget.
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Nice Sama Boys X Pro 2 Rari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ya bareng sama Erin dan juga Priscilia.
1: Yes
0: ya. Dia dengan campaign-nya ya, The BRB Campaign, teman Pro 2. Dan itu seru banget sih ya. Apalagi kalau misalnya kamu lihat dengan banyak banget acara-acaranya yang akan mereka bawakan, teman Pro 2. Belum lagi datang ke sekolah-sekolah juga buat ngasih tahu ya, explore gimana kita tuh ya memperdulikan kesehatan mental lebih lagi, lebih ya. Karena kita kan sudah menjadi generasi yang aware ya terhadap kesehatan mental ya. Proud banget loh aku tentang dengan Gen Z ya. Sudah ada ya generasi yang oh iya aware dengan kesehatan mental. Enggak yang oh enggak itu mah kurang iman gitu ya. Udah nangis mah kurang sholat gitu.
1: Oh, kan. Ya, iya sih sebenarnya.
0: Mental kayak gitu.
1: Betul.
0: Kan. Enggak. Kenapa ya akhir-akhir ini nangis ah enggak itu kurang sholat. Wah di situ ya berasa kita orang-orang yang tidak beriman kita ya.
1: Padahal kan enggak gitu ya kayak.
0: Iya enggak gitu ya. Tapi kamu sendiri pernah enggak sih kayak ngerasa di situasi yang benar-benar kayak banyak tuntutan, banyak tekanan gitu juga?
1: Sering. Sering.
0: Sekarang.
1: Tapi ya balik ya semua kayaknya semua orang pasti ngerasain itu sih Kak. Tapi ya gimana cara mereka ngehandle-nya aja sih yang berbeda gitu.
0: Treatment-nya aja ya. Oke. Nah, tapi ini teman Pro 2 buat kamu yang juga penasaran yang udah join juga di line Instagram kita teman Pro 2 ya. Tadi udah ada 2 pertanyaan sih yang masuk di Instagram kita, terus ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di WhatsApp kita. Dari Instagram dulu deh yang usernya gak mau disebutin ya. Katanya sering banget overthinking sebelum tidur sampai akhirnya tuh susah tidur. Itu termasuk anxiety atau emang kebanyakan mikir aja sih?
1: First of all, ini bukan ranah Priscilla untuk ngasih tahu apakah itu yes ya, or no ya. Bukan ya, karena belum capaiannya gitu ya. Nah tapi ya balik lagi sih, mungkin bisa jadi 50-50 karena kan jawabannya yes or no ya. Kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke kita harus cari tahu lebih ke gimana ya cara kita menghadapi itu gitu loh. Kayak kalau misalkan itu memang benar-benar mikirin apa ya kayak kerjaan gitu ya Kak ya, tugas juga it's okay kayak gitu loh. Cuman at the same time kayak ya diusahakan dihadapin supaya enggak mengganggu apa jam tidur tadi kayak gitu ya Kak ya. Kadang sayang banget ya kalau misalkan kita mikirin kerjaan terus ngobarin waktu tidur buat kerja lagi kayak gitu.
0: Yang sulit itu ya. Itu tuh teman berdua ya. Kapan kamu istirahatnya kalau kayak gitu ya?
1: Kapan dong makanya.
0: Bener. Tapi mungkin kamu bisa ikut BRB Camp ya.
1: Boleh, boleh. Kamu supaya cari tahu nih, gitu ya. Ini iya apa enggak nih?
0: Kalau saya tahu pengen tahu gimana nih? Kayaknya harus stay tune di BRB Camp.
1: Iya. Workshopnya
0: juga kayaknya kamu bisa stay tune.
1: Boleh, please ikut aja.
0: Siapa
1: ikut
0: tahu
1: aja.
0: Nanti ketika kamu nanya di situ ya dijawab
1: sama. Ada jawabannya, betul.
0: Ya. Bener ya di situ ternyata ya. Oke deh, kita pindah ya dari yang enggak mau disebut namanya, sekarang ada yang namanya ya. Rin, aku Dimas, kalau lagi banyak tugas kuliah tuh suka sakit kepala dan suka sakit perut, rasa kayak gak enak banget. Nah, kondisi kayak gitu tuh emang benar dipengaruhi stres atau cuma ilusi doang?
1: Wah, ilusi.
0: Kamu
1: kayak
0: minum apa Dimas sebelum itu?
1: Well, sekali lagi ya, bukan ini balik lagi bukan diagnosis atau apapun, tapi ya bisa jadi ya Kak. Jadi mungkin bukan untuk menjawab apakah yes or no, tapi kalau misalkan kita banyak pikiran dan lain sebagainya, lalu ada gejala fisik yang mungkin muncul, ya itu bisa jadi faktor penyebabnya adalah pikiran kita sendiri. Jadi yang ingin Priscilla katakan adalah gejala fisik kita juga dapat disebabkan oleh beban pikiran kita kayak gitu. Nah, jadi kan kita harus punya pinter nih ya. Jadi makanya itu tadi sih Kak, contoh nih kayak sakit perut tadi ya dan lain sebagainya. Tapi kita enggak tahu kalau misalkan source-nya itu apa. Apakah memang mungkin ya sakit organnya atau mungkin gara-gara pikiran. Nah, kalau misalkan kita ngobatin penyakitnya doang tapi penyebabnya enggak kan? Ya itu kan bakal tetap berlangsung bener. Makanya ikut beri campaign buat cari tahu
0: itu ya
1: cara bedainnya gimana.
0: Dua karena rangkaian acaranya juga masih panjang ya. Dan kalau kita ngomongin BRB Campaign, akhirnya ada yang nanya di WhatsApp ya. Ini syarat-syarat mau ikut BRB Campaign apa aja? Terus ada nggak sih kayak spesifikasi khusus kayak jurusan?
1: Oke, nggak sama sekali. Jadi ini kan kesehatan mental dan juga

0: masih tenang aja, tenang aja, tenang aja.
1: 0001, nah itu udah beda. Jadi cepet-cepet teman gue.
0: Iya, hari ini ya guys.
1: Jadi volunteer campaign-nya boleh banget ya, kalau misalnya kamu jadi bagiannya dan kamu merasa udah aware dengan kesehatan dan pengen orang lain juga ikut aware.
0: Nah, itu penting juga.
1: Ini saatnya kamu berdaya ya.
0: Nah, di sini ya sama Berry Campaign.
1: Langsung sama Berry Campaign sama Priscilia teman gue dua.
0: Ya.
1: Tapi terakhir Priscilia, ada enggak sih yang pengen kamu sampaikan juga buat teman pro 2 juga? Mungkin pesan juga nih buat yang sekedar ngerasa kayak, oh harus kuat sendiri nih ya, apa-apa sendiri, semuanya sendiri ya, over independent kah ya?
0: Terus jangan gitu, dong.
1: Ada gak sih yang pengen kamu sampein?
0: Oke, gimana ya, jadi untuk pressure atau juga ya perasaan yang kita rasakan itu bermacam-macam dan juga tapi itu valid ya guys. Jadi jangan sampai kalian itu merasa kayak semacam teman-teman ngerasa kayak ah aku nggak seharusnya merasa seperti ini, no guys. Jadi yang pertama itu diterima terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu adalah kita tentunya nggak sendiri ya guys di sini. Jadi sebisa mungkin boleh open untuk ke semua orang guys. Jadi ya temui teman-teman kalian, keluarga kalian dan juga orang-orang di sekitar seperti itu. Lalu juga yang ketiga ya, itulah pentingnya bagi kita untuk mengenali gitu ya. Kita harus mengenali dan juga paham lah setidaknya tentang apa itu kesehatan mental dan juga mengerti kalau misalkan oh ada juga loh gejala fisik yang bisa menyertainya seperti itu kan.
1: Oke teman-teman juga. Yes, ya itu tadi sore ceria aku bareng sama Priscilia pastinya.
0: Yeah.
1: Thank you so much ya udah berbagi.
0: Thank you Kak Erin. Makasih banyak Kak.
1: Menjawab semua ya kebingungan kita selama ini kayak soalnya ketar-ketaran nih. Ya, yang mana?
0: Yang mana?
1: Ya,
0: mau yang mana?
1: Ternyata emangnya kalau kamu ketar-ketaran di dapingi psikolog
0: kayaknya ya. Dua ya gitu ya kayak.
1: Biar double gitu ya.
0: Iya.
1: Verifikasi dua langkah.
0: Verifikasi dua langkah betul lagi.
1: Tapi buat kamu yang mau rerun juga acara kita hari ini, kamu bisa banget langsung aja ke YouTube channel kita di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Dan kalau kamu tertarik banget sama yang namanya Berry Campaign tadi yang udah diusung sama Priscilia, kamu boleh ke Instagram mereka di @berry.campaign teman Pro 2 di situ ya. So, sore ceria hari ini sampai sini dulu, aku Erin Azali dan juga
0: Priscilia.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: FM, teman terbaik kamu.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry. Practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris, mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Teman Pro2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro2 Radio Palembang, teman terbaik kamu.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat.

untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Produ FM Palembang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Teman terbaik kamu.

Podcast 91 Voice Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau ngelihat kayaknya akhir-akhir ini tidak ada yang berarti ya, kejadian-kejadian apapun yang ada di Indonesia. Tapi Palembang nih, teman Pro 2, yang kayaknya jadi sorotan kita semua, teman Pro 2 ya. Walaupun kayak beberapa media nasional juga memberitakan, tapi lebih banyak disorot sama media internasional, bahkan teman Pro 2 ya. Palembang yang masih diliputi sama embun. Sama embun, sampai ada orang yang naik gunung ya kemarin gue lihat di ketinggian 3000 meter itu, teman Pro 2 ya. Aduh, sampai beneran ada loh kemarin mereka membentuk circle-nya. Jadi ada beberapa pemuda kemarin, teman Pro 2, yang di TikTok aku lihat memposting video yang mereka kayak seolah-olah naik gunung ya, tapi ampera ya. Ya begitulah keadaan kita sekarang, teman Pro 2. Karena memang kalau misalnya kita lihat penanganannya juga belum begitu berarti ya. Dan kalau dilihat perkiraan cuaca juga, kalau kita mengharapkan hujan, teman Pro 2, dari BMKG sendiri potensi hujan ringan di Palembang itu pun ringan ya. Diperkirakan itu mulai terjadi di hari Sabtu, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya Kamis, Jumat itu masih belum ada tanda-tandanya ya. Tapi kalau di hari Sabtu itu udah ada tanda-tanda kalau bakal ada hujan ringan. Ya kita berharap ini benar ya, teman Pro 2. Karena benar-benar kayak udah di tahap yang bangun tidur sesek napas, nggak tidur, kita kayak tenggorokan yang kerasa kering nggak sih?

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

101.6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kayaknya sampai sini dulu kebersamaan kita ya, karena nanti bakal ada music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. And aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu. Besok aku bakal nemenin kamu lagi, teman Pro 2 ya. Jangan lupa ya, aku gak bakal bosan buat ngingetin kamu semua. Sana to drugs, sana to free sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erna Zali undur diri and bye.

0: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno menyoroti masih adanya orang yang tidak memiliki akses terhadap air dan juga sanitasi yang aman. Menlu RI ke-17 itu menyebut bahwa sebanyak 2 miliar orang diperkirakan masih tanpa akses terhadap air minum yang dikelola secara aman pada 2030. Retno sendiri menilai air mempengaruhi bagaimana perekonomian tumbuh maupun bagaimana kota-kota berfungsi. Dokter spesialis mata Departemen Bedah Divisi Mata RSMH Palembang, Dr. Zahratul, mengatakan masyarakat tidak seharusnya menggunakan air rebusan dan daun sirih pada mata. Menurut Dr. Zahratul, air rebusan yang dibuat sendiri tidak memiliki jaminan sterilitas dan juga tingkat keamanan atau juga pH yang sesuai dengan permukaan mata. Kondisi tersebut dapat memicu iritasi dan memperburuk gangguan yang sebelumnya sudah terjadi pada mata. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rina Azali, selamat malam.
1: Informasi terkini Info Pro 2.
2: Waktu Indonesia Barat.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo teman berdua, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo iya, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini. Ada gue di taman.
1: Yo iya, dan juga Elanda Krisandaru teman berdua sampai nanti jam 8 malam.
0: Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia.
1: Wah, yang keren-keren nih. Bener banget, dan malam hari ini, wah ini keren banget sih.
0: Bener.
1: Kita udah pernah sekali ngobrol sama Doi di MLC.
0: Yoi.
1: Sebelumnya pagi, tapi sekarang kita ketemu lagi sama Doi lagi di malam.
0: Yoi. Bener anyway, gimana kabarnya Lan?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Gimana hari Rabunya?
1: Ah ya, seperti hari Rabu pada umumnya ya. Mm-hmm. Banyak tekanan. Ya biasanya kan tengah-tengah minggu lagi.
0: Bener, iya
1: lagi hektik-hektiknya ya.
0: Bener sih. Tapi ya walaupun lu lagi ada dalam tekanan, semoga teman berdua juga dimanapun berada sehat.
1: Amin.
0: Lagi happy juga malam
1: bener,
0: hari ini.
1: Bener-bener ya kan? Dan pokoknya lancar terus semua urusannya ya.
0: Yes. Dan malam hari ini kita bakal nemenin lu, kita bakal seru-seruan teman berdua. Karena yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Sake.
0: Yeay.
1: Jadi buat kamu di sini.
0: Salah-salah, bukan Sakit.
1: Cuma di twist doang. Kita bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman produser nanti.
0: Yes. Jadi buat kamu yang bikin seru-seruan juga, bikin ngobrol bareng juga, boleh banget teman produser langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo. Selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan. Asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
1: Halo bro.
0: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik sekali.
1: Gila. Cerah banget tuh. Terakhir lo kesini gondrong cuy.
2: Masih gondrong. Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
2: Ada nata sedikit.
0: Bener. Lebih-lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise ya? Lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
0: Bener.
1: Gokil.
0: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
2: Tahun lalu, akhir tahun
0: itu udah lama banget. Dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
0: Iya. Lu ngapain aja ya?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar.
2: Santai aja.
0: Bener.
1: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lu yang sekarang?
2: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
2: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini. Bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
0: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Benar. Tapi lu ada ini enggak sih? Gua karena gua belum punya anak kan. Jadi gua ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
2: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue. Gimana caranya jadi ayah yang baik. Gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue. Gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu. Dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
0: I see.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya, kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya katakan.
2: Iya, benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok enggak sih?
2: Masih banget minimal ChatGPT.
1: Iya kan? Udah paling bener itu.
2: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana caranya?
1: Kalau enggak ChatGPT, TikTok udah paling solusi tuh.
2: Iya kan? Semua orang tua sekarang
1: gitu. Benar. Iya, masih begitu.
0: Benar. Sekarang search engine-nya TikTok, bro.
1: Iya.
2: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
0: Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
2: Benar.
0: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
2: secara
0: ada?
2: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
0: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget, baru dak ya. Keren loh. Selalu keren.
2: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
0: Gokil.
2: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren.
0: Bener.
1: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
2: Bener.
1: Sedap.
2: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
0: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, yeah, gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
2: Benar-benar, yeah. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel, yeah. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
0: Benar sih, benar. Itu salah satu apa sih si positifnya.
1: Positif ya, benar. Jadi beda sama ngurus anabul, beda. Jangan lu samain.
2: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda,
1: beda
2: bang.
1: Beda banget. Beda coy, beda. Jangan lu masukin kandang, beda dong.
2: Gak bisa.
0: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tuh beda-beda nyebut anabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja, yeah, gitu kan. Yeah. As a cat person
0: asik,
1: kan.
0: Cat person gue. Cat person gue.
2: Aduh, jauh dah.
1: Beda sama ngurus kucing ya.
0: Beda. Ya udah, sama Brodo nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal single terbarunya dari Sakib, Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
2: Masuk Pak Eko.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live masih di MLC Music Live Jam.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih. Yo, single terbarunya dari Sakib. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang aja, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Itu bikin Sampai. Bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya.
2: Ya bener.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5
3: jam. kayak siaran.
1: Kayak siaran bener.
2: Iya kan? Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem.
1: Iya,
2: maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk enggak antuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam ya.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya, kalau istri gini gue ngapain ya. Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iki, sama Rin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik gue, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: Perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Gitu. Lebih was-was yang, ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apakah lu hadapi itu, apa lu gak prepare, apa lu let it flow. Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus lebih disiapkan
0: sih. Iya, benar.
2: Kira gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih pertama, kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren loh.
0: Keren,
1: gitu, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh gitu.
0: Oke.
1: Kalau maju barengan gimana, Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan? Scare juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Wow,
1: laki-laki nih.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diinin banget ya.
2: Jangan terlalu diinin banget.
1: Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya. Iya kan, karena biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Kipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya bener.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget gak di waktu terakhir dia kesini, dia janji, dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar, gak bohong berarti ya.
1: Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Nah iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Bener gak salah.
1: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo, itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibes-nya harus senang gitu.
1: Harus senang ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur. Karena ini lagu pertama yang upbeat kan. Jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Temanggung. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempet gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Right. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kas. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya itu dia tolong. Makanya. Bener.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada siapa tulan? Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti.
1: Indo-Indoan
2: ya.
1: Dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
2: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
1: Masuk gitu. Kali ya.
2: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gue ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: kalau gue tanya lu, kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Ya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Salma Sabil. Oke sih.
2: Oke.
0: Bener.
1: Lu? Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Liodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget.
1: Iya.
2: Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu taruh langsung.
2: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Ender, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Nah, ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Nama pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya.
1: Tadi
2: pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga Ziva, nih. Ziva bisa sih. Bisa. Alright, itu ya Ilham ya.
2: Colek terus.
1: Terus kita beralih ke WA di malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih
0: panjang ya.
1: Panjang nih. Lu punya waktu gak sih? kita mau bacain nih.
0: Nah, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
0: Bener-bener. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
1: Bush.
0: Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
0: Benar.
2: Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
0: Bener-bener.
1: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Iya. Dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gepe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet. Asli.
1: Aduh, aku blunder. Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright. Wah, menarik.
1: Menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi kan
0: apakah ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetikus Ender.
0: Bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang kesini berdua, Kip.
0: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini Mam Brodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakip. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: LZ Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
0: Asik. Ayah Akib.
2: Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Lalu teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak. Ah Sakib, Sakib.
0: Iya. Sakib lu, Sakib gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
2: Udah kebayang.
0: Iya.
1: Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih bakal bertahan sampai.
0: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
1: Jokesnya baru.
0: Pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Benar.
0: Itu tuh terus.
1: Benar. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Baju satu-satu, sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Yoi. Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakib ya.
0: Udah bisa dong pastinya.
1: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah? Atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja. Tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini. Dan akhirnya gue sampai jadi. Nah silakan menginterpretasikan.
1: Bener. Seru bener-bener. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
0: Terlalu
2: interpretasinya.
0: Iya.
2: Terlalu detail itu.
0: Terlalu detail.
2: Anak produksi ya.
1: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
0: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album tuh? Berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
0: Kayak Marvel, kayak Marvel.
1: Emang ada album?
0: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakib aja.
1: Oh iya bener sih.
0: Album.
1: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album.
2: Bener. Ya. Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
0: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
0: Oke. Okay.
1: Colek-colek bolu.
0: Colek semua pokoknya.
1: Sambel lu.
0: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube-nya Trinity Optima ya guys ya.
1: Bener-bener. Oke deh mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren
1: bro.
0: Terakhir kesini buat catong rong.
1: Beda bro.
0: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
0: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya Tuch?
0: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau, karena ini akan banyak. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram sosmed aku semuanya karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
0: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya masak.
1: Betul man. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
0: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa.
0: Nah,
1: karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke, ya kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya.
1: Oh iya.
2: Bass in, yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
0: Tetap Sakib ya.
1: Sakib ya tuh di sini.
0: Sakitnya.
1: Baru gitu.
0: Dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
1: Udah nahan dari tadi gini. Gatel aja gitu.
2: Kepecet emot.
1: Ya, thank you so much, Sakib.
0: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, kakak-kakak.
0: Salam buat Ben ya.
2: Siap, salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih banget.
1: Next project-nya ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini barengan sama Sakib ya.
0: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakib.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Dari kawasan Jalan Raden nomor 2 kilometer 4 Palembang, Pro 2 FM teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Selamat hari Rabu. Selalu pengen menemani kamu untuk hari ini ya. Yakin banget aku kalau ini hari Rabu karena bajunya biru. Bukan langit yang berwarna biru yang udah kamu rindu-rindukan selama beberapa bulan ini di Kota Palembang. Kapan lagi bisa ngelihat langit warna biru coba? Kapan? Kapan ya? Dan untuk hari Rabunya kamu di Pro 2 FM Palembang nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 bakalan ada apa aja sih teman Pro 2. Yang pastinya aku bakal muterin lagu yang sesuai dengan suasana hati kamu pastinya. Terus juga kamu bisa spill ya lagu favorit kamu melalui WhatsApp kita di 0816 1106 916 teman Pro 2. Ya udah kalau gitu, kamu denger kan suara aku? Kedengeran gak teman Pro 2? Semoga kedengeran ya. Buat orang-orang yang mungkin suaranya merasa tidak pernah didengar, aku paham kok apa yang kamu rasakan. Wes, untuk anak pertama yang mungkin ngerasa suaranya tidak pernah didengar, wah, ini apa judulnya coba? Apapun yang bisa memperbaiki suasana hati kamu, kasih tahu deh, bakal aku puterin lagu yang bisa memperbaiki suasana hati kamu malam hari ini. Kamu juga bisa drop komen kamu di kolom live chat aplikasi RRI Digital atau juga streaming melalui website pastinya di rri.co.id. Dan untuk jaga malam, jangan galau malam-malam, langsung aja deh ya.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Malam harinya kamu di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi untuk hari ini 7 Oktober 2026 sejak pukul 19 ya, untuk kualitas udara di Palembang kita berada di angka 507 alias berbahaya. Jadi hati-hati aja buat teman Pro 2 yang mau keluar malam hari ini. Kalau ternyata kamu punya banyak banget hal yang mesti terjadi di luar sana, jadi jangan lupa pakai apa? Pakai masker, penting banget ya teman Pro 2. Dan juga kalau bisa sih, kalau emang gak penting-penting banget, mendingan jangan keluar. Cuma sekarang masalahnya kayak gini, walaupun kita cuma di rumah aja, kamu juga kerasa gak sih perihnya asap yang masuk sampai ke dalam rumah. Nah, sempat lihat juga tuh di media sosial sampai ada yang ngasih kayak life hack gitu ya. Gini aja, di plaster apa sih, kayak diplastikin gitu loh. Semua ventilasi, lubang-lubang, celah-celah udara yang ada di rumah itu semuanya ditutupin teman Pro 2, dipakai plastik atau pakai lakban gitu ya. Pokoknya selama bisa ditutup untuk mencegah masuknya asap itu ke dalam rumah. Karena asli sih beneran, walaupun kita mungkin ngerasa bahwa okay, kita jangan keluar rumah dulu deh, dan merasa bahwa rumah adalah tempat yang paling aman, ternyata sampai juga loh masuk ke dalam rumah. Karena aku sendiri juga berasa banget teman Pro 2, bahkan semalam tuh yang kayak asli perih banget. Dan ini dirasakan oleh banyak banget ya, hampir sebagian besar warga kota Palembang sudah pasti kita semuanya merasakannya teman Pro 2. Jadi apalagi malam hari ini dengan angka 507 berada dalam level berbahaya, semoga aja semuanya mungkin bisa ya, kita menyelamatkan diri masing-masing teman Pro 2. Kalau emang bisa ditutupin lubang atau celah-celah masuknya udara di rumah kamu, lah terus ntar kita kedap udara dong. Ya gak, paling gak masih ada sedikit lah ya celahnya. Kalau mungkin pakai yang namanya air conditioner atau AC masih bisa terbantu. Tapi kalau misalnya terasanya kayak pengap banget, ya kita doakan aja deh semoga bisa lekas menghilang ya kabut asap ini. Ada tim juga dari BPBD beserta semua ya yang udah berjuang untuk memadamkan api. Jadi kalau bisa, mungkin kalau kamu gak terlalu kerasa sesak napas banget, tidur menggunakan masker, itu mungkin juga adalah salah satu jalan terakhir buat melindungi diri kamu sendiri yang gak kemana-mana, cuma tetap di rumah aja.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

like the birds in the sky. Oh, the world is mine, and every day so.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Noro siap cema.
1: Cema. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 9.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kolaborasi Aerosmith bareng sama Youngblood, teman Pro 2. Karena emang si Steve Tyler, dia tuh ibaratnya udah kayak jadi mentornya Youngblood banget ya. Kalau ngomongin band yang mungkin akhir-akhir ini lagi sering kamu dengerin, teman Pro 2, aku yakin banget mungkin kebanyakan adalah yang kamu dengerin secara tidak sengaja melalui media sosial kamu. Tiba-tiba nongol aja, tiba-tiba kok enak banget lagunya. Terus kepoin deh nama grup atau bandnya atau bahkan penyanyinya. Dan ini sekarang lagi rame banget loh, salah satu boy band pendatang baru, boy band, yups, karena mereka tidak bermain alat musik, tapi mengandalkan karisma yang mereka punya kali ya, teman Pro 2. Yes, sesuai dengan namanya itu NPD. Tapi ternyata kehadiran mereka yang baru aja pertama kali nongol dengan single mereka di awal tahun 2026 ini udah kemudian ramai di media sosial, teman Pro 2. Gara-gara ada seorang pengguna X ya, aka Twitter, dalam unggahannya dia itu mengaku kalau nggak menyukai sebuah iklan di platform music yang menampilkan NPD. NPD, kamu tahu nggak sih NPD? Ya itu adalah nama boy band yang sebenarnya artinya adalah New Pusat Dunia ya, teman Pro 2. Nah, terus kenapa dia protes? Karena NPD ini adalah sebuah istilah yang merujuk pada gangguan mental kan, teman Pro 2. Narcissistic Personality Disorder. Nah, dan dia menilai kalau ini tuh bisa memperkuat stigma serta stereotip tentang gangguan tersebut gitu. Nah, jadi mungkin awalnya dia kira NPD itu boyband ini pakai nama NPD, pakai singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Tapi ternyata ya setelah mencari tahu, oh ternyata itu bukan Narcissistic Personality Disorder yang dijadikan nama boybandnya. Tapi ya mereka menggunakan NPD itu sebagai New Pusat Dunia. Walaupun sebenarnya personality yang mereka tampilkan itu emang kayak apa sih, kayak mereka tuh percaya dirinya tuh sangat-sangat-sangat banget gitu, teman Pro 2. Apalagi kamu bisa dengerin dari lirik-lirik lagunya kan. Dan New Pusat Dunia sendiri juga tetap dengan nama tersebut ya. Dan netizen gimana responnya? Rame banget dong. Ada yang setuju sama kritik tersebut dan menganggap bahwa penggunaan nama NPD juga kurang baik ya. Sementara ada juga yang merasa bahwa konteksnya beda kok, karena itu kan singkatan dari New Pusat Dunia, teman Pro 2. Oke. Kalau kamu tim yang mana nih?
1: Pro 2 FM Palembang.

0: Perfect to me. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Hi everyone, ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less. Improvisation.

Malam harinya kamu di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu, Senopati in the rain. Kapan turun hujan? Pengen hujan, kalau kamu disuruh pilih nih ya, misalnya aku akan menurunkan hujan. Kamu punya satu permintaan, mau hujan duit atau hujan air? Aduh, sulit nih teman Prodi, pilih yang mana ya? Aduh, bingung. Boleh gak sih pilihannya dua-duanya aja gitu loh. Emang manusia ya gak cukup banget. Nanti udah diturunin hujan air, ngeluh. Wah banjir, jangan hujan dong, ini banjir nih. Nah tuh dia tuh teman Pro 2. Segala sesuatu ada enak dan tidak enaknya ya. Mau musim kemarau atau musim hujan sebenarnya itu udah sering banget sih kita alami. Ya gak? Ya kan? Dompet terasa musim kemarau udah sering terjadi, mungkin udah pernah kamu rasain. Dompet serasa musim hujan ya, sampai terbanjir-banjir, sampai meluap-luap isi dompetnya, itu juga mungkin sudah pernah kamu rasakan. Yang membedakan adalah mungkin fenomena yang terjadi pada waktu itu ya. Misalnya ketika musim kemarau, sekarang kita lagi rasain adalah sebuah fenomena kebakaran hutan dan lahan yang gak habis-habis teman Pro 2. Berharap kalau di bulan Oktober ini segera turun hujan, tapi ternyata belum. Dan akhirnya jadi halu dong ya. Halunya pengen banget dikasih. Ku beri satu permintaan, mau hujan uang atau hujan air? Dua-duanya deh, dua-duanya kalau bisa ya. Apalagi buat teman Pro 2 yang mungkin sampai di bulan Oktober ini kemudian baru sadar terasa bahwa ternyata kita udah mau selesai juga ya di bulan ber ini. Tersisa dua lagi nih, November dan Desember. Tapi kok aku belum ber juga ya? Apa? Berhasil mungkin bersama dia, berduit, apalagi yang ada kamu di sini adalah berserakan. Isi hatinya berserakan ya. Nah, semoga sih teman Pro 2 ya, daripada hanya fokus dengan sesuatu yang malah bikin kamu jadi gak menikmati momen yang kamu punya hari ini. Coba deh nikmati dulu deh momen yang kamu punya. Aku yakin banget seharian ini ya, seharian ini teman Pro 2 pasti adalah hal-hal baik atau hal-hal yang bisa bikin kamu jadi tersenyum ketika kamu mengingatnya kembali dari apa yang udah kamu laluin sejak kamu bangun tadi pagi, kemudian perjalanan mungkin ke sekolah, perjalanan ke kampus, mungkin perjalanan pergi beli es matcha favorit kamu mungkin, atau pas kamu lagi santai malam hari ini, atau lagi di jalan, ada sesuatu hal-hal kecil yang mungkin bisa bikin kamu tersenyum di tengah sesaknya nafas kamu di kota Palembang saat ini.

seksi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan. Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Do I Wanna Know dari Arctic Monkeys, teman Pro 2. Lagu yang udah populer dari tahun 2013. Tapi ya lagi-lagi ya, pengaruh dari algoritma dan juga FYP. Sesuatu yang FYP itu kayaknya bakalan cepet banget nyantol di kepala kamu. Langsung penasaran nih lagunya siapa sih, dan kepoin deh sama bandnya ya teman Pro 2. Itu kalau kita emang pengen tahu banget tentang sesuatu, tapi ada orang yang dia tuh gak pengen tahu apapun tentang orang lain, atau gak pengen orang lain tahu tentang dia, atau dia bisa dibilang dia adalah antisosial. Yang akhirnya, tahu gak sih, ini kayaknya antisosial yang paling tergong banget. Yes, genzi banget gak tuh, tergong. Carmen Jimenez, pernah dengar gak tahun Pro 2? Usianya 53 tahun, dari Madrid di Spanyol, dan luar biasa banget ya totalitasnya sebagai seorang yang antisosial. Pura-puranya itu gak main-main. Selama 28 tahun dia pura-pura buta. Kalau kamu mungkin bakal pura-pura lupa kalau dia pura-pura buta selama 28 tahun bahkan ke keluarganya sendiri. Cuma karena apa coba? Karena dia punya sifat malas berinteraksi dengan orang. Jadi kayak antisosial banget ya. Tapi ternyata kebohongan dia itu akhirnya terbongkar ketika ibunya tuh kayak diam-diam tuh sering ngelihat dia tuh, kok dia ini ya, bisa nonton TV gitu loh. Kok tahu dari mana dia nonton TV? Ya namanya kalau kita lihat kan pergerakan bola mata gitu ya tahun Pro 2 tuh. Dan akhirnya setelah ditanya oleh orang tuanya, dia akhirnya mengaku kalau penyakit mata yang dia alami itu adalah sebuah kebohongan, teman Pro 2. Wah, gong banget ya. Dan ini benar-benar teman Pro 2 kayak dia rela melakukan apapun demi apa ya, rasa nyaman buat dia sendiri ya. Karena kalau kita bilang 28 tahun yang lalu, seumuran banget ya sama Gen Z kan. Dan mungkin kamu sendiri juga termasuk orang yang kayak, aduh males banget gak sih berinteraksi. Nah, tapi habis itu ya enak-enak sih sebenarnya ya ketika kita berinteraksi, namanya kita makhluk sosial kan. Ketika kamu mungkin lagi ada di fase yang, aduh kayaknya aku lagi gak bisa banget nih, jiwa sosial aku kayaknya lagi down banget, aku gak bisa. Ya mau gak mau kadang harus dihadepin, ya kan? Entah karena profesionalitas atau emang ya mau gak mau harus dihadepin kayak gitu. Yang akhirnya setelah itu kamu pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar kamu, ke dalam gua, dan mengisi kembali energi sosial kamu teman Pro 2. Dan itu sih lebih baik ya daripada berpura-pura untuk berinteraksi. Tapi jangan sampai ini juga, 28 tahun loh tuan Pro 2.

0: keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ngebawain kamu flashback tahun 2008 ketika lagu ini pertama kali populer oleh elemen yang ngajakin Randy, tapi bukan Randy Pandugo ataupun Perdua, dari album terbarunya elemen Terang, Terang Benderang. Dan kalau flashback ke tahun 2000-an, mungkin ada beberapa lagu yang sampai sekarang masih nyantol banget di kepala kamu. Aku yakin pasti banyak sih teman Pro 2. Apalagi kalau itu adalah lagu yang menemani masa-masa kamu beranjak dewasa. Karena lagu yang paling akan kamu ingat adalah lagu yang menemani kamu ketika fase remaja menuju dewasa. Wow. Salah satunya mungkin adalah Avenged Sevenfold yang bentar lagi. Mereka bakalan konser di Jakarta. Jadi ngomongin kedatangan mereka ke Indonesia nanti. Dan ini mereka bakalan ngasih warna musik yang berbeda. Karena itu akan terasa sejak pertama kali dibuka oleh penampilan pembuka, musisi pembuka, yaitu Isyana Sarasvati bareng sama Saint Loco. Jadi mereka lah yang nanti akan menjadi penampil pertama pembuka di Jakarta International Stadium 10 Oktober nanti, teman Pro 2. Nah, tahu gak sih fun fact-nya kalau Isyana dan Saint Loco ini, mereka adalah musisi yang diminta langsung oleh personilnya Avenged Sevenfold buat tampil di Jakarta. Kayak manasin panggungnya dulu ya gitu sebelum hidangan utama nih. Dan bisa dibilang nih kayak apa ya, warna musiknya bakalan rame banget sih. Karakter rock sama hip hopnya Saint Loco terus digabung sama heavy metalnya Avenged Sevenfold. Belum lagi sekarang Isyana kan udah kayak ngerok abis ya, metal abis sih Isyana yang sekarang, teman Pro 2. Dan ini akan menghadirkan perpaduan musik lokal dan internasional dalam satu panggung. Wey. Mana fans jalur kota? Siap-siap aja nonton fancamp-nya. Tanggal 10 Oktober nanti.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Pro 2, RRI Palembang.

Malam hari ini kamu di Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Tenang aja, ini hanya fase, fase kabut asap. Aduh, semoga lekas pulih, lekas membaik lagi teman Prodi. Udara segar yang dirindukan, langit biru ya, untuk ditatap setiap harinya ketika kamu udah lelah banget menuju ke arah mimpi kamu ya. Gimana merajut asa dengan melihat langit di siang hari itu kayak, kayak ada secercah harapan gitu ya. Apalagi kalau pas ngeliat matahari terbenam ya dari arah jalan ini, ulu ke ilir di sore hari ngelihat sunset dari atas jembatan Ampera, atau mungkin kamu dari arah Sumpah Pemuda ke arah simpang angkatan 45 di Demang. Nah, itu juga sunsetnya keren banget sih kalau sore hari. Yang entah kapan terakhir kali teman Prodi menikmati suasana itu, karena selama beberapa bulan ini otomatis enggak bisa dong. Semoga bisa lekas lagi ya membiru langit di kota Palembang dengan cahaya matahari yang bisa kamu rasakan menusuk kulit kamu di pagi hari, bukan di siang hari. Kalau kepala kamu lagi penuh, hidup terasa makin berat teman Prodi, banyak yang bilang ini ternyata musik bisa jadi salah satu cara yang banyak dipilih ya buat nyari sedikit ketenangan. Playlist sekarang udah banyak banget yang buktiin bahwa banyak orang yang merasa bisa menyalurkan stresnya ataupun juga rasa kesepiannya ataupun juga penuh di kepalanya dengan sederet playlist yang ternyata dalam studi Tebra yang melibatkan sekitar 1000 orang dan menganalisis 155.626 lagu dari 560 playlist publik yang bertema penghilang stres dan kesehatan mental, ternyata teman Prodi, lagu yang paling sering diputar adalah milik dari Linkin Park. Wih. Jadi kalau ngomongin surveinya, itu memang menunjukkan musik itu jadi salah satu cara utama untuk mengurangi stres yang dipilih oleh 35% responden. Olahraga untuk penghilang stres itu 27%, dan ternyata mereka bilang dengerin musik itu bisa ngasih dampak positif yang berarti bagi kesehatan mental mereka. Nah, Linkin Park ini berada di posisi teratas ya sebagai artis yang paling banyak disebutkan responden ketika mereka membutuhkan musik untuk meredakan stres. Setelah itu baru ada lagu-lagu dari Adele, Taylor Swift. Tapi tahu gak sih salah satu yang kayak kontradiktif banget ya, musiknya Linkin Park ini bisa ngebantu fansnya meredakan stres dan kesehatan mental, tapi sayangnya gak bisa menyelamatkan sang vokalis.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemuin nih sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2, RRI Palembang.

91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2. Bentar lagi udah jam 11 malam ya. Nemenin kamu istirahat malam hari ini bakal ada lagu-lagu asik sampai di waktu kita mengakhiri acara siaran malam hari ini teman Pro 2. Walaupun masih diliputi kabut asap di mana-mana, perih banget yang mau istirahat malam hari ini. Semoga besok pagi kita bangun disambutnya dengan embun pagi, bukan kabut asap ya teman Pro 2. Dan tetap semangat juga buat pejuang-pejuang yang berusaha untuk memadamkan api di wilayah yang sampai malam hari ini pun juga kalau ngeliat di media sosial masih terbakar ya teman Pro 2. Dan semoga yang ngebakar lahan juga cepat insaf. Dan teman Pro 2 juga kalau mau tidur malam hari ini jangan lupa pikirkanlah hal yang indah-indah biar kamu bisa terlelap dengan mudah dan mimpi indah. Siap kembali lagi beraktivitas hari Kamis besok. Dan besok kita bakal balik lagi buat temenin teman Pro 2 pastinya masih di frekuensi yang sama atau juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming website di rri.co.id. Finally, dari kawasan Jalan Raden nomor 2 kilometer 4 Palembang, Salvian pamit dulu teman Pro 2. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang. Koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan

Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang. Program 2 FM 91,6 MHz kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2 dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa ma yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain amma ba'd. Teman-teman Pro 2 RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, senantiasa diawali dengan unzur maqola wala tanzur man qola. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Hadirin yang insyaallah Allah muliakan, sebelumnya mohon maaf yang berbicara ini tidak lebih baik daripada yang mendengar. Itu dulu yang harus difahami, karena kita semua adalah orang-orang yang sedang berproses, tentunya ke arah yang Allah ridho, dan di dalamnya terdapat kebahagiaan dan kebaikan demi kebaikan untuk diri kita semua. Amin insyaallah. Dan satu ayat yang harus senantiasa kita ingat di setiap harinya, di setiap paginya, agar diri kita memiliki batasan dan memiliki kedewasaan diri untuk menyikapi apa-apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, mulai dari kebahagiaan dan mulai hingga ke hal-hal yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Ayat yang senantiasa menenangkan diri hati saya, mengamalkan diri hati saya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmat itu. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, kata Allah, maka azab Allah amatlah sangat pedih, teman-teman. Ayat ini menjadi batasan dalam diri saya untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang telah Allah berikan dalam kehidupan saya. Karena saya yakin pula dalam Al-Quran, Allah tuangkan, Allah berfirman dalam sebuah ayat, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seorang hamba terhadap suatu perkara di luar batas kemampuan hamba tersebut. Dua ayat ini yang senantiasa saya bawa, teman-teman, di setiap kesempatan yang sangat luar biasa, terutama kesempatan diri saya untuk mengisi suara di Pro 2 RRI Palembang, yang insya Allah Allah berkahi langkah-langkah kecil kita untuk berdakwah. Amin. Dan tak kalah pentingnya, teman-teman, rasa syukur kita harus dibarengi dengan amalan kebaikan. Kita harus memenuhi segala hak Allah Subhanahu wa taala untuk disembah sebelum kita meminta segala macam bentuk hak agar Allah kabulkan keinginan kita. Kita lakukan dulu hak Allah. Kita salat sebagai tanda syukur, karena as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan agama. Namun sebaliknya, ketika ada seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa uzur yang jelas, tanpa alasan yang jelas, maka ia termasuk yang merobohkan pondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Begitu sangat pentingnya yang namanya sholat ini. Sehingga di yaumil akhir nanti, perkara yang pertama kali dihisab, perkara yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan adalah perkara sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yawmil qiyamati sholat. Pokok pertama yang akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti ada perkara sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya.
Namun, jika hasilnya buruk, maka buruklah pula seluruh amal kebaikan yang pernah ia lakukan semasa hidupnya. Karena itu, teman-teman, sholat sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tunaikan terlebih dahulu hak-hak Allah untuk kita sembah. Setelahnya, kita berdoa, memohon setiap apapun yang ingin kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, jangan pernah bosan, teman-teman. Termasuk di bulan Ramadan ini, dalam Quran Surah ayat 183, Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Senantiasa di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh ampun ini, teman-teman, marilah kita meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meningkatkan hubungan kita, hablum minallah kita, serta hablum minannas kita. Yumkin ila walan syukuran kasyuran barakallahu li walakum. Mohon maaf, masih banyak kurang banyak salah. Maaf lahir batin. Insyaallah bertemu lagi, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

teman-teman, Pro 2 Sanian Pop Pro 2 Palembang bersama saya Erin Azali. Komnas HAM menitipkan 3 agenda kepada Kapolri baru untuk memperkuat profesionalisme dan juga akuntabilitas kepolisian. Agenda tersebut meliputi kasus Andri Yunus dan penguatan HAM di Papua serta pencegahan kekerasan dalam konflik lahan. Dinas Kesehatan Sumsel memperkuat antisipasi lonjakan ISPA akibat kabut asap karhutla dengan menyiagakan sekitar 350 puskesmas, 4 posko kesehatan provinsi juga dibuka di Jakabaring, Bonpera, Kertapati, serta Sako, Sematang Borang. Sekian Info Pro 2 Palembang, saya Rena Zali, selamat pagi.

0: It's Spada. Selamat pagi teman Produa. Refresh your daily update only on Spada di Produa era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: Yes, nice, selamat pagi 6 Produa era di Palembang, teman terbaik kamu, teman Produa Spada bareng sama Erin Azali. Pagi hari ini aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10, teman Produa, dan bakal banyak banget update terbaru, bakal aku update juga ke kamu, jadi pastiin kamu stay tune. Di 6 Produa era di Palembang, teman terbaik kamu.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Produ FM Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, selain semua semuanya 6 Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, aku nyapain kamu pagi hari ini bersama dengan indikator udara yang masih di warna bergendi ya. Kayak warna iPhone 18 Pro Max yang baru ya, teman Pro 2. Tapi ini bukan bagus loh. Kalau iPhone kan bagus ya warna bergendi. Tapi kalau kualitas udara kita udah warna bergendi kayak gini, artinya apa teman Pro 2? Berbahaya ya. Nah, dan memang untuk kamu yang aktivitasnya di luar ruangan, disarankan banget nih, banget harus ya menggunakan masker teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu lagi di jalan atau juga nanti mau di jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor, make sure kamu pakai kacamata deh teman Pro 2, pelindung tambahan ya, protection selain dari pakai helm. Karena memang itu tuh juga bisa bikin mata merah udara yang kayak gini teman Pro 2. Dan buat kamu yang gak ada aktivitas di luar ruangan, ya hindari dulu ya keluar ruangan tanpa sebab teman Pro 2, yang kayak jalan-jalan aja gak usah dulu deh ya. Atau juga kayak exercise di luar ruangan, aduh jangan dulu, lari-lari karcel ya. Takutnya nanti kita bukannya sehat, malah ngap ya. Kena ispa teman Pro 2. Dan jangan lupa kalau misalnya kamu di rumah, tutup pintu rumah kamu ya, ventilasi udara kamu juga dengan kain basah teman Pro 2, biar partikel-partikel udaranya itu gak bisa masuk.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, apa nih? Oh, lampu ajaib.
1: Ku beri 30 minta.
0: Wah, aku mau glowing.
2: Dah.
0: Terus aku mau kaya tapi gak mau kerja.
1: Apa? Hei, anak muda. Kalau mau kaya, ya harus usaha.
0: Ah, capek Om Jin. Apalagi kalau harus buka usaha dulu. Takut nanti gak laku.

0: pinjam dulu 100.
1: Dasar bocah.
2: Pengentasan kemiskinan dimulai dari diri sendiri. Menjadi orang yang sukses berarti kita harus siap berproses. Ayo, jadi generasi yang semangat berproses sampai jadi sukses.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

everyone. Ready, set, talk. Let's learn English in a fun way. Mau lebih pede ngomong bahasa Inggris? Atau masih suka bingung cari kata yang pas saat ngobrol? Don't worry, practice makes progress and everyone can learn. Di sini, kamu bisa lebih memahami bahasa Inggris. Mulai dari vocabulary, expression, sampai slang yang sering dipakai anak muda. Join the games, answer the challenge, and share your ideas. RRI English Corner, English for Everyday Life. Belajar santai, interaktif, dan pastinya seru banget di program RRI English Corner. Setiap Kamis pekan pertama, pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, RRI English Corner. Speak more, fear less.

Red Red from Cordis, teman Broy 2 ya. Ini benar-benar kayak pecah banget sih, salah satu boyband yang bakal aku jagoin ya teman Broy 2. Karena memang dia di debutnya aja, termasuk rookie aja udah tampil di Lollapalooza. Aduh ya. Jadi memang mereka kan debut di tahun kemarin ya, Agustus tahun kemarin banget teman Broy 2 ya, dengan single What You Want teman Broy 2 dan juga mini albumnya Color Outside the Lines. Terus juga memang nama Cordis tuh berasal dari singkatan dari Color Outside the Line teman Broy 2 ya. Dan memang kalau kita lihat ya penjualan albumnya Green Green ya, itu mencatat penjualan lebih dari 2,5 juta kopi dan memuncaki Hanto Chart teman Broy 2. Dan bahkan lagunya Red Red yang aku puterin tadi teman Broy 2 itu memecahkan rekor Spotify di Korea sebagai lagu nomor 1 terlama ya di chart lagu mingguan teman Broy 2. Dan juga grup ini berhasil meraih penghargaan Daesang belum 1 tahun. Yes, teman Broy 2 ya. Dan mereka juga ditunjuk sebagai Friends of the NBA teman Broy 2 di Januari kemarin ya. Dan juga ya tadi sempat tampil di Lollapalooza. Aku enggak sabar sih nunggu gimana perkembangan dedek-dedek gemes kita ini teman Broy 2 ya. Karena memang mostly mereka banyak lahir di tahun 2005 kayaknya ya. 2005-2006 ke atas. Wah, ini benar-benar wujud nyata Young Creative Crew ya.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sempa. Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.